Jack it up. Siapa yang ngikutin serial Reacher season 4 kemarin teman Pro 2 yang sempat rame banget karena menggandeng nama besar Indonesia seperti Agnes Mo dan juga Anggun C. Sasmi ya teman Pro 2. Nah, karena season 4-nya udah tamat ya, ya belum lama juga sih tamatnya teman Pro 2. Serial Iconic Reacher ini juga udah dipastikan bakalan comeback dengan season lagi sampai musim ke-6-nya di Prime Video, dan juga ini udah resmi ya mengumumkan kalau mereka tuh bakalan lanjut untuk serialnya teman Pro 2 yang tetap akan dibintangi oleh Alan Ritson sebagai Jack Reacher. Dan keputusan ini tuh diumumkan hanya 12 hari setelah season 4 berakhir pada 16 September kemarin teman Pro 2. Dan musim keempat sendiri tayang perdana di tanggal 12 Agustus 2026 dan terdiri dari 8 episode. Dalam 28 hari pertamanya ya, di Prime Video ya season 4 juga turut dibintangi yang seperti tadi aku bilang, ada Agnes Mo dan juga Anggun C. Sasmi yang mencatat 66 juta penonton global teman Pro 2, melampaui performa season 3 dengan mendapatkan diantaranya 5 musim serial original paling banyak ditonton dalam sejarah Prime Video. Nah, sejak debut pada 2022 lalu ya, Francis Reacher ini sendiri telah mencapai lebih dari 200 juta penonton secara global nih teman Pro 2. Dan menurut Prime Video, angka tersebut ikut jadi konteks dibalik keputusan untuk kembali memperpanjang serial ini meski season 5-nya nih belum tayang teman Pro 2. Bahkan lagi digarap ya teman Pro 2, masih proses produksi gitu ya di Toronto dan rencananya tayang di akhir 2027 mendatang. Musim kelima akan mengadaptasi novel Make Me, buku ke-20 dalam serial novel Jack Reacher karya Lee Child, dan ceritanya mengikuti Reacher setelah keretanya ini berhenti di kota misterius Mother Rest. Ia juga kembali bekerja sama dengan seorang private investigator teman Pro 2 untuk mencari orang hilang sebelum menemukan konspirasi kriminal yang jauh lebih besar. Season 5 juga akan menghadirkan sejumlah pemain baru termasuk Jay Baruchel, Amanda Ipe, Chiara Bravo dan juga Kevin Durant yang akan bergabung dengan Reason. Dan seperti apa ceritanya nanti teman Pro 2, kita tunggu aja untuk season 5-nya.

0: tumben lari pagi.
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di-track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
3: Hah?
0: Apaan? Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's

Teman Pro 2, aku mau beri kamu informasi yang ini juga salah satu untuk menambah pengetahuan kamu ya. Pagi-pagi kita harus update Teman Pro 2. Karena untuk pertama kalinya ini dalam 100 tahun ilmuwan berhasil mengidentifikasi spesies penguin baru bernama Saigocelis ya, atau South Eastern Gento Penguin, di mana spesies ini tuh hidup di kepulauan Kerguelen yang terpencil di bagian selatan Samudra Hindia, Teman Pro 2. Jauh ya. Gento sendiri merupakan jenis penguin yang punya punggung hitam, Teman Pro 2, serta perut putih, paruh oranye kemerahan dikit, Teman Pro 2, serta bercorak putih khas di sekitar mata sampai bagian atas kepala. Kalau dilihat sekilas, Teman Pro 2, spesies baru ini hampir nggak ada bedanya dengan gento lainnya. Salah satu yang membedakannya adalah ukurannya yang lebih kecil dari Northern Gento, tetapi lebih besar dari Southern Gento, Teman Pro 2. Perbedaan baru terungkap setelah diteliti lebih jauh, di mana dalam studi yang dipublikasi di jurnal Communication Biology, para ilmuwan menemukan penguin gento di Kerguelen punya perbedaan dari sisi genetik dan juga morfologi atau bentuk serta ukuran tubuhnya. Mereka juga menemukan perbedaan yang berkaitan dengan adaptasi terhadap lingkungan tempat masing-masing kelompok gento hidup ya, Teman Pro 2. Serta gabungan bukti inilah yang menunjukkan kalau gento ini di Kerguelen ini merupakan spesies baru. Dan menariknya, Teman Pro 2, penguin ini tuh sebenarnya bukan baru muncul atau baru ditemukan sekarang. Salah satu spesies yang diteliti bahkan sudah dikoleksi dari Kerguelen sejak 1897 malah, Teman Pro 2. Karena bentuknya ini sangat mirip dengan gento lainnya. Perbedaannya selama ini luput dari perhatian hingga akhirnya bisa terungkap lewat penelitian terbaru A New Penguin Just Entered the Chat. Gimana menurut kamu, Teman Pro 2, apakah ini akan berdampak gitu ya? Pada enggak juga sih, Teman Pro 2, emang baru terungkap aja gitu kalau dia tuh ternyata spesies yang berbeda, enggak sama gitu. Karena kalau dilihat sekilas, Teman Pro 2 bener-bener mirip deh ya sama penguin-penguin yang spesies lainnya.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

Oh my god, teman Pro 2, ini kabar yang mengejutkan banget ya. Pagi-pagi ini the real shock news sih teman Pro 2. Cristiano Ronaldo ya baru aja mengumumkan teman Pro 2 untuk meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal jelang pertandingan lawan Denmark di UEFA Nation League 2026-2027. Ronaldo memutuskan pergi dari camp latihan setelah absen dalam 3 sesi latihan berturut-turut. Nah, dia ngupload nih teman Pro 2 di Instagramnya bilang, setelah konferensi pers yang diberikan pelatih tim nasional dan setelah berbicara dengan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, saya memutuskan untuk meninggalkan pemusatan latihan tim nasional. Nah, pada waktunya saya akan menyampaikan kepada seluruh rakyat Portugal kebenaran mengenai alasan saya yang membuat saya meninggalkan tim nasional yang selalu saya bela dengan penuh dedikasi. Sekarang waktunya mendoakan Portugal dan juga seluruh rekan setim saya agar tetap mendapatkan keberuntungan tanpa terkecuali, tambahnya teman Pro 2. Ah, wow, Ronaldo sebelumnya tampil saat Portugal menang 1-0 atas Wales di ajang Nation League. Namun kapten berusia 41 tahun itu hanya duduk di bangku cadangan ketika negaranya mengalahkan Norwegia 2-1. Keputusan ini teman Pro 2 langsung memicu perhatian gitu ya. Begitu pertandingan berakhir, Ronaldo disebut langsung meninggalkan lapangan menuju terowongan dan kemudian masuk ke ruang ganti tamu gitu di Oslo. Sementara sang pelatih George Jesus ini menegaskan tidak ada insiden antara dirinya dengan Cristiano Ronaldo. Jadi ini Ronaldo ngambek apa gimana nih teman Pro 2, atau apa sebenarnya? Katanya nanti dia bakal mengungkap nih. Kita menebak-nebak gitu ya, apa yang membuat Ronaldo ini akhirnya meninggalkan tim yang memang kita tahu sendiri teman Pro 2, dia selalu membangga-banggakan timnya, terutama Portugal teman Pro 2. Jadi ketika ada masalah seperti ini langsung menyita seluruh perhatian penggemarnya pasti ya teman Pro 2. Kira-kira kenapa ini ya? Jadi kita tunggu aja teman Pro 2 update-nya seperti apa gitu ya teman Pro 2. Semoga tidak ada masalah yang besar juga teman Pro 2 ya, dan kita tetap dukung antara maupun Ronaldo ataupun Portugalnya sih ya. Alright teman Pro 2, Jula masih menemani kamu di pada pagi hari ini, dan nanti kita akan bahas seputar hari-hari apa aja sih yang diperingati di tanggal 1 Oktober 2026.

0: 2. Teman terbaik kamu.
1: Oke teman-teman, hari ini kantor kita kedatangan mahasiswa magang dari dua kampus yang berbeda. Dan sebuah kehormatan bagi kita semua, karena salah satu mahasiswa yang akan magang merupakan mahasiswa berprestasi di universitasnya. Jadi saya harap teman-teman dapat menerima dan bantu membimbing mereka dengan baik ya.
2: Mas, kalau boleh tahu dari kampus mana ya?
1: Oh, mereka dari kampus Untirta dan UGM, Fat.
2: Gas, Fat. Siapa tahu jodohmu tuh. Yeay, Mbak Citra nih ada-ada aja.

0: Drama Radio Misteri Anak Magang, produksi RRI Banten, dengan para pemeran Yoga diperankan oleh Rifki Baidowi, Avi diperankan oleh Ilma Alfia, Mbak Gia diperankan oleh Gita Puspita, Mas Arya diperankan oleh Diki Pribadi, Mbak Citra diperankan oleh Lucy Astari, Fatma diperankan oleh Sarah Ganevi, narator Argan Prayoga. Pagi hari di kantor, dengan segala kesibukan yang terjadi tepatnya di ruang programa, datanglah seorang pemuda yang diperkirakan berusia 19 tahun, berkemeja kotak hitam dimasukkan dalam celana bahan panjangnya. Pemuda berambut tebal belah tengah tersebut masuk dalam ruang programa dengan sopan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak-mbak cantik.
2: Waalaikumsalam, iya pagi, siapa ya? Oh, kamu yang anak magang itu.
1: Nah, cocok. Betul itu. Saya Yoga, Mbak, dari Untirta. Kata Mas Arya, saya suruh ke sini buat kenalan sama Mbak-mbak cantik di sini.
0: Mbak Gia dan Fatma saling tatap, seperti merasakan keanehan yang sama. Mereka menilai Yoga sangat over PD atau memang mereka belum kenal lebih dekat. Tak lama disusul wanita cantik berkemeja putih polkadot dengan usia yang sama masuk dalam ruangan untuk memperkenalkan diri.
3: Nah, kalau kamu pasti mahasiswa yang berprestasi itu kan?
4: Iya Mbak, perkenalkan saya Alfi.
2: Oke. Sekarang saya sama Fatma ini sedang ada pekerjaan yang harus segera selesai. Jadi untuk arahan pekerjaan atau tugas untuk kalian kemungkinan siang. Nanti aja ya.
1: Baik Mbak. Kamu dari kampus mana ya?
4: Dari UGM. Kalau kamu?
1: Iya. Yeah. Kepo juga nih ternyata.
0: Fatma dan Mbak Gia yang berjauhan mendadak mendekat dan berbisik.
2: Sumpah ya. Itu yang cowok aneh banget, Fat.
4: Iya, Mbak. Aku pikir cuma aku doang yang ngerasain.
0: Jam makan siang pun tiba. Seluruh pegawai istirahat dan beranjak dari ruang kerja masing-masing menuju kantin. Suara piring beradu terdengar di tengah mereka bergosip perihal mahasiswa bernama Yoga.
5: Fat, katanya kamu tadi udah ketemu sama anak magang ya?
4: Iya Mbak, sumpah cringe banget anaknya. Ya gak sih Mbak Gia?
5: Iya banget, mana gayanya kayak pemuda 80-an lagi. Tapi kan kita emang belum kenal sih ya. Mungkin emang orangnya asik kali, iya kan?
4: Itu antara asik atau memang so asik sendiri sih?
6: Jangan salah, Yoga memang sarannya begitu. 80-an gitu deh, motornya aja jadul. Dia ke kantor.

0: gosip terbaru, Yoga tengah mendekati Fatma. Karena cerita yang berhembus, Fatma adalah orang yang sering ngobrol dengannya.
1: Fat, bener gak sih gosip sekantor itu?
2: Gosip apa lagi, Mbak? Ya ampun. Kemarin tuh kita ngobrolin kerjaan di sini dan sekaligus ngasih tugas buat mereka. Kebetulan harusnya Mbak Gia. Malah Mbak Gianya ada rapat sama bos di atas. Mana Afi juga izin karena neneknya mau umroh. Jadi deh aku sama Yoga aja yang terlihat.
1: Tapi bener gak, Fat?
3: Ya, ada benernya juga sih. Soalnya Yoga cerita nih ke saya kemarin. Fatma adalah orang yang paling asik diajak ngobrol.
2: Ih, Mas Arya apaan sih? Ah, bete nih. Pokoknya, besok aku mau beli tulisan buat di pintu ruanganku. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Biar Yoga gak asal masuk ke ruanganku lagi.
1: Cie-cie, gas lah, Fat. Kayaknya si Yoga belum ada yang punya tuh.
3: Mbak, tapi yang saya lihat ya, Yoga itu sering banget masuk ke ruangan saya cuma buat nyapa atau ngobrol sama Afi. Nggak tahu ya, itu bentuk PDKT atau apa.
1: Waduh, jangan-jangan mereka emang deket.
2: Ah, kayaknya Afi nggak mau deh. Tipe-tipe Afi tuh kayak cowok-cowok smart, cool, dan nggak banyak omong gitu loh.
1: Iya juga sih.
3: Kalau lihat Afi yang smart dan anggun, iya juga sih. Yoga sih bukan tipenya banget deh pokoknya.
0: Sebulan berlalu, Afi datang ke ruangan programa yang di mana saat itu ada Mbak Gia, Mbak Citra, Fatma, dan Mas Arya. Afi datang membawa paper bag berisi makanan khas Arab, oleh-oleh dari neneknya, untuk diberikan kepada pegawai kantor.
4: Permisi, Mbak, Mas. Ini ada sedikit oleh-oleh dari nenek kemarin. Dimakan ya, Mbak, Mas. Semoga suka.
3: Wah, terima kasih, Afi. Ini dari nenekmu yang habis umroh itu.
4: Bukan umroh, Mas. Kemarin habis jalan-jalan aja ke Turki.
5: Wah, terima kasih ya, Afi. Sehat selalu. Salam loh untuk neneknya.
4: Siap, Mbak. Nanti Afi salamin. Oh iya, sekaligus Afi juga mau ngucapin terima kasih atas bimbingan Mbak-Mbak dan juga Mas selama di sini.
2: Sama-sama ya, Afi. Terima kasih juga loh udah banyak bantu pekerjaan kita.
0: Setelah Afi keluar ruangan, mereka kembali saling berbisik.
1: Wah, ternyata selain pinter, si Afi juga tajir, bro.
3: Iya, Mbak. Saya aja nih kalau Jumatan lihat rumah Afi, minder. Kan rumahnya dekat kantor kita tuh, yang putih besar itu loh.
2: Kasihan banget Yoga kalau emang lagi PDKT sama Afi. Apa dia gak takut minder ya? Afi kan udah pinter, cantik, kalem, tajir lagi.
1: Tidak ada yang tidak mungkin, Fat.
0: Sudah 2 bulan ini Yoga dan Afi meninggalkan kantor karena masa magang telah selesai. Rasanya kantor mulai sepi dengan gosip mereka berdua. Afi yang kalem dan pintar, Yoga yang berisik dan aneh, dan masih banyak lagi. Ketika pegawai berkumpul di kantin, tiba-tiba.
3: Teman-teman, saya punya berita terbaru nih.
1: Hah? Apa-apa?
2: Apa, Mas?
3: Saya kan masih simpen nomor mereka berdua ya, Yoga dan Afi. Ternyata mereka berpacaran setelah magang dari sini loh.
2: Wah, gak mungkin sih ini.
3: Kemarin Yoga cerita ke saya, Fat. Dia bangga banget tuh bisa pacaran sama Afi. Bahkan, Yoga diundang ibunya Afi ke rumah buat masak bareng.
1: Ternyata Yoga itu tetangga aku loh. Ayahnya itu dosen.
5: Terus ternyata Yoga juga termasuk mahasiswa yang aktif. Aktif organisasi gitu di kampusnya.
1: Bener-bener di luar dugaan. Pantesan si Afi suka sama Yoga. Mungkin orang seperti Afi butuh cowok-cowok humoris kali ya.
2: Nah, bisa jadi. Oh my God, lucu banget sih.
1: Tuh kan, tidak ada yang tidak mungkin selagi urusan duniawi, ya kan?
0: Misteri Anak Magang, persembahan Teater Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia Banten. Penulis naskah Hasnia Rahmawati, sutradara Dede Firdaus, editor Fitri Rianti, teknik montase Abdul Hakim dan Sumarno.

0: Pro 2.
1: Check it out. Tua Pro 2 sekarang adalah tanggal 1 Oktober 2026 yang bertepatan banget di hari Kamis ya teman Pro 2 untuk tahun ini. Nah, setiap tanggal 1 Oktober kita sama-sama tahu teman Pro 2 dari kita SD gitu ya sampai sekarang, karena setiap 1 Oktober itu diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila yang ada di Indonesia, dan peringatan ini tuh mengenang kembali peristiwa G30S serta meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara serta ideologi bangsa Indonesia. Kalau kemarin 30 September itu diperingati sebagai hari G30S teman Pro 2, dan sekarang ya di tanggal 1 Oktobernya itu adalah hari kesaktian Pancasila yang memang erat kaitannya dengan gerakan 30 September 1965 ini yang terjadi pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober. Dan peristiwa tersebut teman Pro 2 menjadi salah satu tragedi dalam sejarah Indonesia. Kalau kamu udah baca buku sejarah teman Pro 2, pasti kamu udah kenal dengan istilah-istilah G30S dan juga peristiwa-peristiwanya seperti apa gitu ya teman Pro 2. Ada banyak cara untuk kamu memperingati hari kesaktian Pancasila ini teman Pro 2 ya, dengan cara mengamalkan kelima nilai-nilai Pancasila yang ada teman Pro 2 ya. Wah, banyak banget itu yang bisa kamu lakukan, mulai dari gotong royong ya, terus menghargai satu sama lain, menunjukkan sikap toleransi gitu ya, dan sebagai Gen Z juga kita juga harus menjunjung nilai-nilai Pancasila terutama dalam kehidupan kita teman Pro 2. Check it out. Selain hari kesaktian Pancasila ya teman Pro 2 ya, ada hari-hari lain yang dirayakan atau diperingati di tanggal 1 Oktober, dan aku akan hadirkan untuk kamu setelah lagu-lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus barengan sama aku di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
1: Iya, nikah.
0: Emang kenapa?
1: Out of the box kan? Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapet pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Iya,
0: aku ingat kok. Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sih.

Alright teman Pro 2, tadi aku udah spill sedikit tentang selain hari kesaktian Pancasila ya teman Pro 2, ada juga hari yang diperingati di tanggal 1 Oktober di tahun ini teman Pro 2, yaitu ada Hari Kopi Internasional. Oh, Hari Kopi Internasional juga ada peringatannya ya teman Pro 2 ya. Di tanggal 1 Oktober ya, hari ini itu merayakan Hari Kopi yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di seluruh dunia nih teman Pro 2. Jadi melansir dari laman National Today, berdasarkan catatan sejarah ya, kopi berasal dari Ethiopia, di mana kisah penemuannya di Afrika juga memiliki cerita yang menarik nih teman Pro 2. Sekitar tahun 700-an Masehi gitu ya, sekawanan kambing mulai bertingkah aneh seolah-olah sedang menari. Pemiliknya Kaldi kemudian mengetahui bahwa kambing-kambing tersebut memakan jenis buah berwarna merah dan menyimpulkan bahwa buah tersebut menjadi penyebab perilaku mereka teman Pro 2. Kemudian Kaldi membagikan temuannya kepada seorang biksu yang membutuhkan sesuatu untuk membantunya tetap terjaga sepanjang malam saat berdoa. Namun ada versi cerita lain yang menyebutkan bahwa sang biksu menolak biji tersebut dan melemparnya ke dalam api. Nah, aroma harum yang muncul dari biji yang terbakar kemudian ini menarik perhatian teman Pro 2. Kopi kemudian menyebar di wilayah utara hingga mencapai Yaman pada abad ke-15 ya, ketika biji kopi dikenal dengan nama Mocha. Tak lama kemudian, kopi menjadi populer di Mesir, Persia, dan juga Turki dengan sebutan Wine of Arabi atau anggur dari Arabia. Check it out. Nah, kedai-kedai kopi pun mulai bermunculan dan dikenal sebagai School of the Wise atau Sekolah Orang Bijak. Selanjutnya, Arabia menjadi pusat perdagangan kopi dan juga biji kopi mulai dibudidayakan secara besar-besaran di India Selatan di tahun 1560-an ya. Kopi mulai menyebar ke wilayah Eropa dengan cepat dan juga menjadi populer. Hingga suatu ketika teman Pro 2, Paus Salman ke-8 gitu ya, menganggap minuman tersebut mungkin berasal dari makhluk yang di luar dugaan gitu katanya teman Pro 2 ya. Namun setelah mencicipinya ia justru mengagumi cita rasa kopi, kemudian membaptisnya dan juga menyatakan bahwa kopi dapat menjadi minuman umat Kristen. Masuk ke abad 17-an teman Pro 2, kedai kopi bermunculan di berbagai wilayah Eropa seiring dengan meluasnya kolonisasi tanaman kopi, turut juga menyebar hingga akhirnya mencapai Amerika. Setelah memulai perjalanan panjang dalam sejarah manusia ya, di tahun 2014, International Coffee Organization atau ICO menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kopi Internasional. Dan peringatan ini menjadi momentum untuk merayakan kopi sebagai minuman sekaligus meningkatkan kesadaran mengenai kondisi dan juga tantangan yang dihadapi para petani kopi. Check it out. Ya itu teman Pro 2, hari ini Hari Kopi dan sekarang ya sudah banyak banget bermunculan coffee shop di Mataram sendiri teman Pro 2. Kalau dihitung udah ratusan coffee shop ada kayaknya di Lombok ini teman Pro 2 ya. Jadi kamu gak perlu bingung gitu kalau mau merayakan atau memperingati Hari Kopi Internasional ini ya teman Pro 2. Dan yep, sekarang udah banyak banget jenis kopi ya, dan salah satu kopi yang terkenal dari Lombok sendiri teman Pro 2 adalah Kopi Sembalun. Tapi kita gak akan play lagu Kopi Sembalun karena gak ada ya teman Pro 2. Kita play Espresso aja dari Sabrina Carpenter.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Alright teman Pro 2, ternyata di tanggal 1 Oktober ini juga diperingati sebagai Hari Musik Internasional atau International Music Day ya teman Pro 2, yang di sini tuh diperingati untuk menghormati kekuatan musik dalam menghubungkan berbagai budaya dan juga membangkitkan semangat nih teman Pro 2. Jadi hari ini ditetapkan oleh International Music Council atau IMC di tahun 1974 ya. Dan salah satu tujuannya adalah mendorong masyarakat untuk mengapresiasi beragam bentuk musik serta kekuatan dalam menyatukan musik. Sejak didirikan di tahun 1949 ya teman Pro 2, International Music Council ini adalah organisasi yang berafiliasi dengan UNESCO yang meyakini bahwa musik ini memiliki kekuatan untuk menyatukan masyarakat dan juga mendorong perdamaian dunia. Dewan tersebut, terutama presidennya di tahun berapa nih teman Pro 2? 1975 ya. Lord Yehudi Menuhin itu meyakini bahwa musik dapat mempererat hubungan dan juga menjembatani kesenjangan budaya antar masyarakat teman Pro 2. Dan atas dasar pemikiran tersebut, International Music Council memutuskan untuk mendedikasikan satu hari setiap tahun bagi musik ya. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan kekuatan musik untuk menyatukan masyarakat dan juga budaya serta mendorong mereka hidup berdampingan secara harmonis. Check it out. Jadi Hari Musik ini bertujuan untuk mendorong pengembangan seni musik di berbagai lapisan masyarakat, lalu memotivasi penerapan nilai-nilai UNESCO dan juga mengenai perdamaian dan juga persahabatan antar manusia dan juga menciptakan ruang bagi perkembangan budaya melalui pertukaran pengalaman serta mendorong apresiasi terhadap budaya satu sama lain terutama nilai-nilai estetiknya. Di berbagai negara punya genrenya masing-masing teman Pro 2, terutama di Indonesia punya genre dangdut yang menjadi ciri khas kita. Check it out. Oleh karena itu teman Pro 2, mari kita mendengarkan musik-musik yang membuat kita tuh lebih bersemangat gitu ya. Karena pasti kita punya lagu-lagu ataupun apa ya teman Pro 2, kamu pasti punya pribadi lagu yang menjadi favorit kamu, menjadi original soundtrack kamu dan juga mengingatkan kamu tentang kenangan-kenangan yang udah berlalu ya teman Pro 2. Meskipun gak perlu diingat ya teman Pro 2, tapi gak apa-apa, cukup dirayakan aja hari musik ini dengan lagu-lagu favorit kamu ya. Dan informasi ini juga sekaligus menghantarkan aku ke penghujung segmen Sepada teman Pro 2, karena ini udah mau jam 10 pagi. Itu artinya Julang harus pamit dari ruang dengar kamu terlebih dahulu teman Pro 2, karena aku udah nemenin kamu dari subuh tadi ya. Dan nanti akan ada penyiar-penyiar lainnya, penyiar-penyiar favorit kamu tentunya teman Pro 2, yang bakal menemani kamu di segmen-segmen selanjutnya. By the way, aku mau ngingetin untuk download aplikasi RRI Digital ya, yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store, sehingga kamu bisa mengakses siaran-siaran atau segmen-segmen favorit kamu dimanapun dan kapanpun itu teman Pro 2. Oke, Julang harus pamit dulu dari ruang dengar kamu ya. Aku akan menyerahkan ya siaran ini ke penyiar lainnya nantinya teman Pro 2. Dan untuk merayakan Hari Musik Internasional ini, kamu bisa request lagu favorit kamu nanti di segmen Pro 2 Hitlist. Alright teman Pro 2, Julang pamit dari ruang dengar kamu. See you, bye-bye, dan kita ketemu lagi ketika aku kembali mengudara. See you.

10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 Satya Info Pro 2 FM, dibacakan Putri Normantika dan inilah informasi selengkapnya. Pemerintah akan kembali melanjutkan program magang nasional di tahun 2027. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menjelaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, diungkap Menko Airlangga. Arahan ini disampaikan Kepala Negara dalam rapat terbatas Ratas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Ratas tersebut diketahui membahas perkembangan perekonomian Indonesia. Selain itu dalam ratas Presiden juga memutuskan rancangan keberlanjutan program bantuan pemerintah untuk masyarakat di tahun 2027. Lebih lanjut diungkapkan Menko Perekonomian, keberlanjutan program magang nasional ini akan dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker. Dalam program ini pemerintah menargetkan dapat menyerap 150 ribu peserta. Selain itu Airlangga menuturkan bahwa pemerintah juga akan kembali melanjutkan program pelatihan vokasi, di mana pada tahun 2027 target serapan peserta pelatihan vokasi tersebut mencapai 300 ribu orang. Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih bersama tamu undangan mulai memasuki lapangan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta, Kamis pagi 1 Oktober 2026. Sejumlah perwakilan duta besar turut hadir bersama para wakil menteri dalam rangkaian upacara peringatan tersebut. Kepala Badan dan Lembaga Indonesia juga terlihat memasuki lapangan bersama tamu undangan lainnya secara beriringan. Para menteri dan tamu undangan memasuki lapangan upacara dengan diiringi alunan musik dari kelompok marching band. Suasana semakin semarak ketika iringan musik mengiringi langkah

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Hitlist. Yeay, waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Edisi hari ini di hari Kamis 1 Oktober 2026 ya, Hari Kesaktian Pancasila. Udah upacara belum tadi ya? Udah dapet kata-kata penyemangat gitu ya buat anak-anak muda gitu ya, teman Pro 2, untuk semangat belajar, bekerja ya, dan semua hal yang bisa kamu lakukan, oke? Dan aku bakal temenin kamu dengan single-single yang ready banget untuk kamu request, dan aku tunggu sampai di pukul 12 siang nanti ya. Langsung aja WhatsApp di 081-9020-5700 atau kamu bisa ikutan di Instagram @pro2fm Mataram.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Okay, long live ya buat kamu yang mungkin sekarang lagi berulang tahun, hari anniversary ya, atau ada perayaan-perayaan yang sedang kamu laksanakan ya di usia kamu yang mungkin bertambah, tapi kesempatan kita di dunia bisa jadi berkurang, tapi semoga aja sih ya kamu bisa menikmati apapun itu dalam hidup kamu di usia saat ini gitu ya, dengan happy ya. Okay, dan supaya kamu makin happy, kamu boleh request lagu. Masih ada waktunya ya, sampai di jam 12 siang nanti. Dan aku bakal baca nih, siapa nih? Ada Caca. Hai, selamat siang Caca. Mau request lagu dong kak. Lagunya siapa nih? Feby Putri, yang judulnya Durasi. Soalnya lagi suka banget sama lagu itu. Okay. Terus ada Irma juga, lagunya Sal Priadi dong kak, yang ada titik di ujung doa. Okay. Dan ini dari Ria juga, yang pengen diputerin lagunya Roni Parulian, Yang Mana Aja. Okay. Yang mana ya Roni Parulian, ntar aku pilihin aja deh buat kamu ya. So dinikmati aja single-single yang udah di request sama teman Pro 2. Dan untuk yang masih pengen ikutan join di sini ya, langsung aja deh kamu ikutan di WhatsApp 081 9020 5700.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Oke, Roni Parulian, teman Pro 2, single yang kalau menurut aku itu ikonik banget gitu ya, tak ada ujungnya, yang tenang aja, ada kok ujungnya untuk Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 siang nanti, dan tenang aja, ini masih jam 11 kok teman Pro 2, jadi kau masih boleh ikutan, aku tunggu ya.

0: Setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
1: Apaan sih klakson-klakson?
2: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Semua aku dirayakan teman Pro 2. Dan hari ini kita sama-sama merayakan Hari Kesaktian Pancasila ya, di setiap tanggal 1 Oktober ya, yang semoga aja kamu udah merayakannya dengan penuh hikmat, penuh semangat ya, penuh dengan berbagai macam hal yang ngebuat teman Pro 2 jadi banyak belajar bahwa kita bisa sama-sama untuk membangun bangsa dan negara kita Indonesia ya, dengan versi kita masing-masing. Kamu sekarang profesinya jadi apa? Apakah sebagai pelajar, mahasiswa, sebagai pekerja ya, atau mungkin kamu sekarang sebagai pengusaha ya, entrepreneur gitu ya, womanpreneur ya, apapun itu ya, semoga aja kamu sudah memberikan versi terbaik dari diri kamu ya. Dan tentunya aku juga masih bakal kasih yang terbaik buat kamu, terutama yang udah request lagu di sini ya. Halo kakak, ini aku Minace yang mau request lagu ya Selena Grace yang Sumpah Mati. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Oke, sama-sama. Terus ada Maria juga, fanbase-nya Sabrina Leanor yang mau request lagunya yang berjudul Selesai. Makasih kakak. Oke, sama-sama. Ini juga ada Asri, request lagunya sama Sabrina Leanor. Terus juga siapa lagi nih? Ada Berbinar. Terus ada siapa lagi nih? Lagu yang di request sama ya Sabrina Leanor ya, yang judulnya Selesai. Gak usah tunggu lama-lama, aku bakal langsung setting lagunya ya. Dan satu lagi kalau gitu teman Pro 2, ini dari Andra yang pengen dibuterin lagunya Niki yang Mana Aja. Oke, nanti aku bakal cariin singlenya Niki yang asik deh ya pokoknya untuk kamu dengerin di siang hari ini yang lagi panas terik di luar sana, tapi hujan udah mulai turun gitu ya beberapa hari ini teman Pro 2. Jadi tetap harus sedia jas hujan, payung, terus yang waterproof gitu ya, supaya mengamankan aktivitas kamu gitu ya di tengah kesibukan apapun itu yang sedang kamu lakukan ya. Dan tenang aja, aku masih bakal nemenin kamu di sini. Masih bisa banget untuk yang mau request-request lagu ya teman Pro 2 sampai di jam 12 siang nanti. Oke?

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maafnya.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Take a chance with me, teman Pro 2, single dari miliknya Niki. Iya, buat kamu yang suka singlenya, dan aku masih bakalan puterin single-single yang kamu suka kok ya, dari siapa aja kira-kira. Ada siapa lagi nih, aku bakal buka lagi ya WhatsApp di 0819020570. Ada Salsa yang pengen diputerin lagunya NPD, Sempurnanya Aku ya. Terus juga ada siapa lagi nih? Hai buat Lilis yang ada di Mataram ya. Pengen banget dengerin lagunya My Man Gue. Oke, MMG ya. Ditunggu aja ya by Nakila. Aduh, abis NPD Nakila. Oke deh, asik sih ya teman Pro 2 ya. Ini lagu buat aku aja yang lagi suka sama lagunya, sama dandanan ala-ala Nakila. Oke. Terus ada Asri juga, selamat siang buat Asri yang pengen diputerin lagunya Jin yang The Astronaut ya. Oke, aku bakal puterin buat kamu ya, dan untuk teman Pro 2 juga yang masih pengen diputerin lagu favoritnya. Masih ada 30 menit, kurang sih, sekarang 11.36 berarti 24 menit ke depan lagi untuk kamu yang pengen join di sini ya. Jadi buruan aja untuk request di WhatsApp dan juga Instagramnya @pro2fmmataram. Oke, aku tunggu teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist 104,2 FM, teman terbaik kamu.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, sampailah kita di sesi terakhir ya untuk Pro 2 Hitlist edisi hari ini, dan dua single yang jadi single penutup requestan dari teman Pro 2. Ada Adi yang pengen dengerin lagunya Perunggu 33 kali ya. Oke, ini kabarnya lagunya penuh dengan makna. Ntar deh kita dengerin bareng ya. Terus ada Ana juga nih, lagunya Raim Laude yang Bersenja Gurau ya. So, ini dua lagu penutup dan aku bakal closing Pro 2 Hitlist, dan kita bakal ketemu lagi nanti di gelaran Pro 2 FM selanjutnya ya. Bakal ada gelaran Muda Kreatif di Santai Siang, dan jangan lewatkan nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah putaran kedua ya Bintang Radio untuk Korwil 7 ya. Korwil 7 tuh ada Mataram, Singaraja, dan juga Denpasar ya. Nanti ada 6 gitu ya perwakilan terbaik satu putra putri gitu ya dari 3 satker ya teman Pro 2. So jangan lupa dukung terus ya jagoan kamu ya teman Pro 2 dengan cara voting. Oke? Kita ketemu lagi nanti, dan stay tune terus di 104,2 FM teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

siang kamu, walaupun lagi santai-santai, lagi makan siang, lagi kembali mengisi energi ya, tapi tetap dapat ya info-info asik yang bakal aku hadirkan untuk kamu sambil istirahat. Mau makan apa ya kira-kira? Yang jelas makan enak, sehat gitu ya, supaya kamu semangat aktivitas. Masih tanggal 1.

0: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih nemenin kamu di santai siang ya, dengan informasi UMKM kuliner yang siap untuk ngebuat teman Pro 2 jadi mempelajari banyak hal gitu ya, dari kuliner-kuliner yang ada, terus juga dari usaha-usaha yang ada, termasuk yang satu ini. Apa itu ya teman Pro 2? Siapa sih yang gak pernah makan yang namanya cakwe? Aku baru-baru kemarin sih makannya, karena kebetulan sedang ada kayak bazar makanan gitu ya, dan ya coba-coba gitu ya. Dan cakwe ini sekarang udah jadi salah satu jajanan gorengan yang mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia ya. Bentuknya memanjang dengan warna kecoklatan ya, bagian luar terasa renyah, sementara bagian dalamnya cenderung lembut dan berongga ya. Biasanya disantap hangat bersama saus ya, tetapi cakwe juga sering menjadi pelengkap berbagai hidangan ya. Dan mengutip dari berbagai sumber informasi kuliner, di balik bentuknya yang sederhana, cakwe ini ternyata punya sejarah yang cukup panjang ya. Makanan ini dikenal dalam kuliner Tiongkok dengan nama youtiao ya. Kayak kuitiao, tapi ini beda ya. Dan cakwe ini kemudian menyebar ke wilayah Asia, beradaptasi dengan budaya dan makanan masyarakat setempat, termasuk di Indonesia ya. Kalau di Indonesia tuh akrabnya di kaki lima gitu, maupun penjual gorengan gitu ya teman Pro 2. Dan emang bahannya tuh sederhana banget, tepung terigu, air, garam, dan bahan pengembang ya. Dan tinggal tambahin gula, bahan lain gitu ya, supaya dapetin tekstur ya dan rasa tertentu ya, baru deh digoreng. Dan biasanya dimakannya itu ada yang pakai saus sambal gitu ya, saus asam manis, atau saus-saus varian lain ya teman Pro 2. Dan itu bisa jadi jajanan kamu mungkin yang masih lapar padahal udah makan gitu ya, tapi kayak masih pengen ngunyah gitu ya teman Pro 2, boleh deh. Ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan kuliner kamu siang-siang. Things may not always make sense to you right now, but hey, what daddy always tell you, straighten up little soldier, stiffen up that upper lip.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Garis Finis teman Pro 2, Andri Spencer ya, special single buat kamu ya di Santai Siang Info Kuliner. Apalagi nih yang kayaknya memang gak bisa lepas dari kehidupan kita ya. Kita tuh kayak selalu aja pengen coba, pengen mencari menu-menu yang bisa kita explore ya. Apalagi kalau itu tuh kayak sesuai sama yang kamu pengen ya. Apalagi suka makan. Aku dong suka makan ya. Oke, ini ada beragam bentuk pempek ya, kuliner Palembang yang punya keunikan. Iya sih, dan ada beberapa jenisnya nih ya teman Pro 2. Dan ada hal yang mungkin kamu pernah coba gitu ya. Karena memang selain kita mencoba makanan yang berbahan dasar ikan ya, tepung sagu ya, teksturnya kenyal juga gitu ya, dan disajikan bersama cuko yang manis, asam dan pedas ya, dan emang khas banget sih ya. Bentuknya tuh ada yang namanya lenjer ya, memanjang seperti silinder dan biasanya dibuat adonan ikan, yang dibuat dari adonan ikan serta tepung sagu ya. Terus juga kapal selam teman Pro 2 ya, bentuknya itu dikaitkan dengan bentuk yang berada di dalam air gitu ya, kalau direbus akhirnya mengapung. Terus ada juga yang bentuknya keriting ya, dibentuk pakai alat khusus nih biasanya ya. Kalau kamu pernah makan yang mana? Tapi yang jelas aku pernah makan gitu ya, cuman aku gak tahu itu bentuknya apa karena udah dipotong-potong gitu teman Pro 2. Tapi yang jelas aku suka sih karena ada sensasi gurih, terus ada asam manis pedesnya pas sih.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. 104,2 FM.

Oke, teman Pro 2, single dari miliknya Season with Wave of to Earth ya, teman Pro 2, sebagai single terakhir aku untuk edisi hari ini di Muda Kreatif Santai Siang ya. Dan tenang aja, hari ini aku bakal ngajak kamu untuk mengikuti putaran 2 ya, untuk Bintang Radio Korwil 7 ya, RRI Mataram, RRI Singaraja, dan RRI Denpasar akan punya perwakilan terbaik putra dan terbaik putri yang akan diseleksi. Siapakah di antara keenam itu ya, satu terbaik putra dan satu terbaik putri yang akan mewakili Korwil 7. So jangan lupa dukung ya perwakilan dari Mataram, ada Radi dan ada Alexa juga ya, dengan kamu mau buka di bintangradio.id teman Pro 2. Oke.

Dua dimanapun kamu berada, kembali lagi bersama dengan Yogi Aridwi Payana di sini yang akan menemani kamu dalam seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 7 tahun 2026. Dan tentunya seperti biasa juga, Bintang Radio Indonesia ini diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya oleh Radio Republik Indonesia. Jadi kita juga udah tahu ini karena setiap tahun pasti ada perwakilan-perwakilan akan berkompetisi itu sampai di tingkat nasional. Dan tentunya pada tahun 2026, Bintang Radio ini masuk ke dalam rangkaian acara RRI Fest guna menyambut Hari Radio ke-81. Dan Bintang Radio Indonesia ini telah menjadi ikonnya Radio Republik Indonesia sebagai bentuk apresiasi juga untuk masyarakat terhadap pengembangan seni suara serta menggali potensi-potensi remaja di bidang seni olah vokal. Dan audisi pada tingkat satuan kerja ini telah selesai dilakukan dan sudah ditentukan juga terbaik putra dan juga putri. Dan pada titik ini kita menuju ke seleksi tingkat Korwil, khususnya Korwil 7 ya, tergabung dalam Denpasar, Mataram, dan juga Singaraja Teman Pro 2. Nantinya akan dipilih juga satu terbaik putra dan satu terbaik putri yang berkesempatan untuk menuju mewakili Korwil 7 ke tingkat nasional antar korwil se-Indonesia. Dan kami informasikan juga ya, untuk kamu yang ingin mendukung seluruh jagoannya kamu, seluruh finalis yang ingin kamu dukung dengan support yang tertinggi, bisa langsung aja voting melalui website kita, ada di bintangradio.rri.id. Caranya mudah, tinggal langsung aja ke website, terus pilih juga kira-kira siapa jagoannya kamu, dan langsung di voting dari sekarang, karena tingkat Korwil 7 itu telah dibuka votingnya dari tanggal 25 September tahun 2026, dan akan ditutup pada tanggal 6 Oktober tahun 2026 pukul 23.59 WITA. Jadi jangan sampai kelewat, jangan sampai ketinggalan juga, ataupun sampai lupa untuk voting jagoan favorit kamu. Seperti biasa juga ya, dalam kompetisi menyanyi, pasti kita akan memperkenalkan kembali dewan juri yang akan berperan penting untuk menentukan siapakah yang menjadi juara nantinya. Untuk itu kita mulai dulu yuk, perkenalan yang pertama dari juri yang pertama, datang dari Denpasar atas nama Ana Agung Ayu Alit Adiari SH. Beliau ini merupakan penyanyi pop Bali, juara juga di BRTV tingkat nasional, terus juri juga berbagai kompetisi dan tim pembina dan juga pengamat parade lagu pop Bali. Itu dia juri yang pertama datang dari Denpasar. Juri yang kedua datang dari Mataram nih Teman Pro 2 atas nama Dodi Setiawan SE. Beliau merupakan ASN, aktif juga nih mengisi acara-acara baik gathering, wedding dan juga awarding, dan tergabung dalam grup trio Lunchbox dan juga Lunchbox Band. Pengalamannya luar biasa sekali banyak, mulai dari juara lomba cipta lagu, terus perwakilan juga dari MTB di Peksi Minas, terus kemudian juga vokal coach di tim Peksi Minas NTB, dan juri dari berbagai macam kompetisi tentunya. Dan juri yang ketiga datang dari Singaraja atas nama Iren Puspita Sari SPD. Beliau juga merupakan seorang ASN, merupakan entertainer, professional singer juga, pengalamannya luar biasa juga banyak tentunya ya, mulai dari juri berbagai macam lomba, terus juga pemateri atau juga pengajar, public speaking, terus juga ada MC dan juga broadcasting. Wow, itu dia ketiga dewan juri kita yang bakalan siap menilai siapa-siapa sajakah yang nantinya akan menjadi perwakilan, yang pastinya luar biasa sekali peran mereka bertanggung jawab juga untuk menentukan siapa yang nanti jadi wakil Korwil 7 untuk mewakilkan Korwil 7 ke tingkat nasional ya. Dan seperti biasa juga teman Pro 2 dimanapun kamu berada, ini menjadi momen yang sudah ditunggu-tunggu juga baik dari teman Pro 2 ataupun juga seluruh finalis, karena kita akan langsung untuk menyaksikan penampilan seluruh peserta dalam seleksi Bintang Radio tingkat Korwil 7 tahun 2026 dengan putaran kedua lagu pop daerah. Kita panggilkan ya untuk peserta yang pertama, siapakah kembali, di mana kita juga untuk formatnya satu putri terlebih dahulu, kemudian satu putra, begitu terus sampai semuanya tampil, oke? Dan untuk lagu pop daerah untuk hari ini mulai dari kategori putri atas nama Nikade Ananda Devira Vita Felicia, satuan kerja RRI Denpasar dengan judul lagu Kicir-Kicir. Nada dasar E, selamat menyaksikan.

Luar biasa sekali itu dia tadi kategori putri pertama yang sudah tampil. Selanjutnya kita menuju ke kategori putra ya, di mana kategori putra ini datang dari Radi Galip Samsuri, Satuan Kerja RRI Mataram, dengan judul lagunya Dodoi Si Dodoi, nada dasar G minor. Untuk itu silakan menyaksikan.

Alright, wow, luar biasa sekali. Namanya juga udah perwakilan satuan kerja masing-masing pasti memberikan penampilan yang maksimal. Dan tidak lupa juga kembali kita menuju ke kategori putri ini, di mana atas nama Putu Sandat Aira Kurniawan ini merupakan perwakilan dari satuan kerja RRI Singaraja dengan judul lagu yang akan dibawakan adalah Butet Nada Dasar D. Untuk itu silakan.

Itu dia penampilan dari Satuan Kerja RRI Singaraja. Selanjutnya kita menuju kemana ya? Kembali ke kategori putra. Ini dia atas nama Ikomang Adi Pranata Putra dari Satuan Kerja RRI Denpasar. Judul lagu, Butet, nada dasar, G,

Luar biasa sekali penampilan-penampilan yang pastinya memang ya, kalau Yogi dikasih cita-cita pengen lahir dengan kemampuan apa, pastinya kepingin bisa nyanyi juga. Nah, maka dari itu ya, sekarang dikasih kemampuan cuma untuk MC aja lah ya. Gak apa-apa ya teman Pro 2, karena kita akan menuju ke peserta selanjutnya kategori putri. Inilah dia atas nama Josefina Alexandra Virena, merupakan satuan kerja dari RRI Mataram. Judul lagu yang akan dibawakan adalah Butet dengan nada dasar E.

Baik teman Pro 2, itu dia kategori putri yang sudah tampil terakhir. Selanjutnya kita menuju ke kategori putra lagi yang terakhir akan tampil ya, atas nama Billy Christopher Supit. Merupakan perwakilan dari Satuan Kerja RRI Singaraja yang akan membawakan judul lagu Dodoi Si Dodoi dengan nada dasar G. Selamat menyaksikan.

Baiklah teman Pro 2, itu dia semua seluruh peserta yang sudah tampil dengan kemampuan yang luar biasa sekali di hari kedua ini dengan lagu-lagu daerah yang sudah dibawakan semaksimal mungkin. Kita doakan juga semoga mereka bisa menjadi perwakilan-perwakilan yang baik nantinya ke ajang tingkat nasional. Tidak lupa juga Yogi untuk mengingatkan kamu untuk bisa segera mungkin dan juga sesering mungkin untuk voting finalis favoritnya kamu melalui website bintangradio.rri.id. Ingat, sampai tanggal 6 Oktober tahun 2026 saja di pukul 23.59 WITA. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta audisi dan juga dewan juri. Untuk itu, saya Yogi Ari mewakili seluruh kru yang bertugas. Pohon pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di seleksi Bintang Radio Nasional, bukan dong, Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 7 di putaran terakhir. So, sampai ketemu lagi.

Zona Olahraga hadir lagi untuk nemenin kamu di edisi siang hari ini ya. Setelah tadi kamu udah menyimak ya putaran 2 ya Korwil 7 Bintang Radio Indonesia 2026 ya. Dan semoga aja perwakilan dari RRI Mataram bisa lolos gitu ya untuk babak antar Korwil ya. Kalau misalnya nanti terpilih ada lagi seleksi antar Korwil baru dipilih nanti 5 putra 5 putri ya dari seluruh Indonesia untuk mewakili ke tingkat nasional. Oke, ya. Buat kamu yang mau update informasi olahraga, aku udah siapin sih ini ya yang berkaitan dengan Timnas Indonesia yang kabarnya antusias menghadapi tim Bangladesh. Oke, seperti apa persiapannya? Seperti apa sih rasa antusias itu ya teman Pro 2? Ntar aku bakal share informasinya buat kamu di Zona Olahraga.

Have a nice day, teman Pro 2 ya. Karena hidup ini adalah perjuangan kita masing-masing. Dan semangat buat kamu yang berjuang ya di bulan ini. Semoga semuanya bisa menikmati hari dengan baik ya, dan bulan Oktober ini dengan baik, oke? Pokoknya Oktobernya tuh berkah, bahagia, berduit, apalagi pokoknya semua ber yang baik deh, teman Pro 2, oke? Okay? Dan karena udah mau jam 2 siang, aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya di santai siang hari ini di Zona Olahraga. Nanti bakal ada Entertainment Today, info lokal, dan informasi-informasi seru lainnya. So, pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Mpa'a Kapoli. Ini adalah nama dari permainan tradisional di daerah Bima, Nusa Tenggara Barat. Jenis permainan ini biasa dilakukan oleh anak-anak daerah Bima pada malam hari setelah sholat isya dan mengaji. Permainan ini bertujuan untuk menambah rasa solidaritas dan keakraban antara satu dengan yang lain, serta membangun rasa kepekaan dalam menanggapi segala kemungkinan yang terjadi di lingkungan sekitar. Pada prinsipnya, permainan ini terbagi menjadi dua regu dan memiliki jumlah anggota masing-masing kurang lebih 5 orang. Dalam permainan ini ada benteng yang terbuat dari bambu dan kayu yang ditancap ke tanah untuk dijaga. Setelah jumlah anggota tiap regu seimbang, maka dilakukan sistem perundingan yang menentukan regu mana yang menjadi penjaga benteng dan satu regu menjadi penyerang. Regu penyerang inilah yang akan menyebar mengelilingi benteng dari jarak jauh saat perwakilan dari anggota regu penyerang berteriak Kapoli. Maka itu tanda bahwa permainan sudah dimulai dan regu yang berada di benteng tersebut wajib menjaganya agar tidak tersentuh oleh regu penyerang. Peraturan permainan ini adalah jika regu penyerang mampu menyentuh benteng pusat, maka merekalah pemenangnya. Namun, jika regu penjaga benteng menyentuh terlebih dahulu anggota dari regu penyerang, maka mereka memenangkan permainannya. Konsekuensinya, mereka harus bertukar posisi. Pada babak selanjutnya akan dilakukan perundingan kembali apakah permainan akan dilanjutkan atau tidak.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Ria Glow menemani kamu lagi di siang hari yang terik banget alias panas banget. Aku rasanya masuk studio nih bener-bener oh mantap karena dingin nih ya. Langsung aku kayak mengademkan. Yang paling penting apa adalah lipatan-lipatan. Salah satunya lipatan di ketek yang basah. Kenapa ya ketek tuh cepet basah? Aku juga bertanya-tanya. Apa karena dia sering dilipat? Mungkin itu alasannya. Jadi buat kamu mungkin yang lagi pengen ngadem, cari deh tempat yang bisa bikin kamu jadi makin seger. Misalnya di mall, atau mungkin di restoran, di coffee shop. Biasanya tuh ada yang indoor ya, dan ber-AC. Jadi cocok banget buat kamu yang lagi istirahat, atau mungkin juga lagi mau nongkrong-nongkrong, ditemenin sama Pro 2 tentunya. Dan pastinya masih ada Glow sampai nanti di jam 7 malam waktu Indonesia Tengah, dengan segmen-segmen menarik lainnya. Abis ini bakal ada informasi seputar apa? Entertainment tentunya, yang bakal menghibur kamu juga teman Pro 2. Tadi juga kamu udah denger ini ya, Bintang Radio putaran kedua untuk Korwil 7. Ada Singaraja, ada Denpasar, dan juga Mataram. Kalau aku sih udah pasti Mataram keren-keren banget. Ada Galip, Radi ya, Radi dan juga Alexa. Semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Jangan lupa vote ya, jagoan kamu juga, khususnya Radi dan juga Alexa, di websitenya bintangradio.rri.id. Terus cari aja namanya Josefina dan Radi, vote sebanyak-banyaknya mulai dari sekarang. Biar apa? Biar kita bisa lolos ke nasional, amin. Dan pastinya masih ada informasi-informasi teman Pro 2, stay tune terus karena bakal ada informasi yang seru-seru.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada-ada aja.
2: Teman terbaik kamu.

nanti malam mau ke konser Tulus. Starter packnya jangan lupa dibawa, karena sekarang udah mulai kayaknya bakal hujan teman Pro 2. Jadi aku sih mau kasih tahu ke kamu untuk jangan lupa bawa mantel. Kita lebih baik sih menghindari apa yang namanya ini teman Pro 2 ya, yang bikin kita jadi sakit. Jadi aku sih berharapnya kamu juga gak sakit-sakitan. Jadi dibawa aja buat kamu yang nanti bakal nonton ini ya, bakal nonton Tulus bareng temen, bareng pacar, bareng siapapun itu teman Pro 2, yang pastinya bikin kamu makin happy. Dan dari kemarin udah nunggu, ayo dong gimana nih Tulus-Tulus. Iya sabar, nanti bakal ada Tulusnya kok teman Pro 2. Namanya kemarin juga gak ada yang tahu ya, namanya bencana alam karena erupsi gunung anak Krakatau. Jadi ya mau dipaksain juga gak bisa, nanti Tulusnya kenapa-napa. Tapi hari ini Tulus bakal datang juga. Pokoknya jangan lupa untuk bawa segala starter pack kamu teman Pro 2. Dan absen dulu lagu-lagunya yang pastinya harusnya kamu udah hapalin sih ya dari lama. So aku mau puterin kamu satu lagu Tulus yang enak banget, ada Cahaya. Itu kita belajar buat nanti gimana mau diputerin. Semoga diputerin sih, ini jarang banget diputerin. Cahaya, Tulus.

0: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

sama Glow Temen Pro 2. Siapa yang dari tadi nunggu informasi tentang konser-konseran? Kalau kemarin ada The Weeknd, terus juga hari ini bakal ada Tulus, dan ada juga festival musik yang kayaknya semua juga udah tahu ya, ada Synchronize Fest ya, yang tahun ini 2026 yang bakal digelar di tanggal 16 sampai 18 Oktober 2026. Wow, indeks ekonomi ya, kayak banyak banget tahu yang bikin konser dan semuanya bagus-bagus. Jadi bingung banget nih, uangnya pengen dihamburin kemana? Karena uangnya nggak sebanyak itu juga. By the way, konser edisi ke-11 ini lokasinya di Gambir Expo Kemayoran di Jakarta Selatan, dan temanya juga bagus banget nih. It's not just a festival, it's a movement. Wow, deep banget nih. Dan ini juga digaungkan dari edisi pertama, dari edisi perdana, dan penyelenggaraannya ini menyebut kalau penonton hari ini gak lagi sama-sama dekade-dekade yang lalu. Oh Allah, sangat-sangat ini ya, sangat-sangat mendalam banget. Dan bahkan kata direktur ini baca Synchronize Fest ya, kayak Synchronize Fest, itu David Carto bilang kalau tagline it's not just a festival, it's a movement, secara natural tuh jadi landasan awal gimana konser musik ini tuh berjalan selama ini gitu. Wah, ini dalam banget ya. Festival ini juga merangkul musisi dari berbagai macam tingkat popularitas tanpa membeda-bedakan. Jadi si penyelenggaranya juga menyebut ya, gak ada lagi klasifikasi antara musik komersial ataupun musik skena akar rumput, semuanya dibabat habis, semuanya bisa tampil di sini. Dan sejak tahun 2016 nama penampil di poster festival ini juga ditulis berurut sesuai dengan abjad. Jadi gak ada yang kayak lebih gede sendiri atau fotonya lebih terpampang nyata, gak ada. Ini adalah wujud dari kesetaraan. Gak ada yang kayak lebih mencolok, yang pengen dituntung, gak ada. Dan gig stage-nya ini, gig stage kurasi Krapela ini juga menghadirkan Elis, ada Baur, Putra, Sremuk, Sun, dan band-band dari ruang kecil lainnya. Buat penampil di festival ini, itu bakal ada Afgan, Ayu Ting Ting, Basajan, ada Bernadia, ada Kemon Lennon, terus ada juga Duo Maya, ada Efek Rumah Kaca, Endang Sukamti, ada Fizz, ada For Revenge, dan juga banyak banget sih. Ada India juga, ada Isyana Saraswati, Jirok, Marshada Band, Monkey to Millionaire, dan Nadif Basalamah juga. Wow, ada Pijar, ada Polka Wars, ada Potret, ada Romantic Echoes, Rumah Sakit. Wow, Rumah Sakit. Ada Sal Priadi juga. Wah, ini mah aku doyan banget nih. Musik-musik kayak gitu tuh aku doyan banget. Lebih ke karena liriknya dalam-dalam banget. Terus ada juga nih Seringai, Sisi Tipsi. Ih, Sisi Tipsi. Ih, oh my god, jadi pengen. Ada Solja, The Adams, ada The Adams, The Brandels, The Changchuters yang bakal mengeramaikan panggung festival. Ada The Jensen, The Panturas. Ya ampun, line up-nya aku banget. Ada The Upstairs, ada Fiera Tail, dan juga Wali yang ikut meramaikan acara ini. Oh my god. Terus ada juga nih Reggae Gang yang bakal menampilkan Day Afternoon. Ada Dio How, udah lama banget gak denger Dio How. Ada Momonon, ada CJ Dewe, dan Farid Putra, ada Mbah Surip. Ya ampun, Mbah Surip udah lama banget. Ada Friends of Mine, ada Killed by Butterfly, dan Side B. Seru-seru banget Temen Pro 2. Dan tiket ini juga bisa langsung kamu beli ya di website mereka, di synchronizefestival.com. Dan pastinya ini tiketnya itu bakal didonasikan untuk penanaman mangrove di Kepulauan Seribu. Jadi tenang aja, kamu nonton itu bakal ngebantu juga penanaman mangrove. So jangan ngerasa kayak aduh aku sia-sia banget. Enggak, gak ada yang sia-sia. Karena ini adalah sebuah gerakan ya, it's movement, bukan hanya festival tapi juga gerakan untuk merawat bumi. Sangat dalam banget. Ini lagunya, kalau lagunya festivalnya seindah lagu yang mau aku puterin. Lagu yang sering banget lagi aku puter-puter buat kamu yang Butterfly Era, kayaknya juga cocok banget mendengarkan lagu ini. Ada lagu dari Olivia Dean, judulnya adalah It Isn't Perfect But It Might Be.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mai? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau dia tuh, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Teman terbaik kamu.

lagu-lagu jatuh cinta di siang hari ini biar kamu gak makin ngantuk tapi makin berbunga-bunga. Uhuy. Sama kayak ini filmnya juga cocok buat kamu yang lagi jatuh cinta. Ada Spider-Man Brand New Day yang ternyata bakal dirilis ulang dengan adegan baru. Buat kamu yang ngefans banget sama film Spider-Man atau sama Marvel, gimana nih kira-kira, apakah kamu setuju bakal ada dibikin baru lagi dengan adegan baru lagi? Karena film Spider-Man Brand New Day ini ternyata itu bakal dapat perilisan ulang di bioskop nih. Ada beberapa adegan tambahan yang emang mau ditambahin di situ. Dan rencana ini juga udah dikonfirmasi sama Variety. Walaupun detailnya tentang adegan apa dan tanggal perilisannya tuh masih belum diumumin. Cuma ini bakal pasti banget. Gimana ya? Selanjutnya juga targetnya adalah jadi film pertama yang tembus pendapatan 1 miliar dolar Amerika Serikat hanya dari box office domestik. Dan saat ini Brand New Day ini juga udah mengumpulkan 950,6 juta dolar Amerika Serikat, atau kalau misalnya dirupiahin ya ada sekitar 17 triliun rupiah di Amerika Utara. Gokil. Buat kamu yang belum tahu, sebenarnya film ini juga dibintangi sama Zendaya, ada Sadie Sink, ada John Bentrall, ada Jacob Batalon, ada Mark Ruffalo, ada Tremel Tillman dan Florence Pugh, dan banyak-banyak deh ya. Ini udah pasti ada Tom Holland juga di sini. Gimana menurut kamu teman Pro 2? Kalau aku sih ya, enggak tahu ya, karena aku enggak terlalu nontonin Spider-Man sih. Jadi kayak ya kalau misalnya ini adalah pilihan terbaik sih, aku yakin sih pasti ini adalah pilihan terbaik yang emang udah didiskusiin dulu sama banyak orang. Semoga benar-benar bisa menghibur para fansnya sih. Itu jadi informasi terakhir dari entertainment. Habis ini bakal ada informasi seputar provinsi NTB. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, bakal seru-seru banget pastinya. So stay tune terus sama aku sampai nanti jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. No cook my boy. Ain't no remedy.

huruf besar semua dan hitungan ke seribu.

cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam mimpi. Berdua akhirnya bisa terbang dan bermain-main di awan.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu masih sama Glow dan bakal ada informasi seputar Provinsi Nusa Tenggara Barat yang nemenin kamu abis ini. Kira-kira di Nusa Tenggara Barat ada apa teman Pro 2? Ada banyak dong, ada sirkuit pastinya. Dan bakal ada sesuatu yang seru juga buat kamu yang belum tahu, ada Senggigi Sunset Show yang kayaknya udah bekerja keras ya. Nanti bakal ada informasinya tentang ini. So jangan kemana-mana, stay tune terus karena informasinya sebentar lagi akan aku sampaikan.

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
1: Terbaik kamu.

0: 22. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

perempuan gila yang satu ini bakal nemenin kamu siaran ya, melakukan aktivitas di siang hari ini sampai nanti malam jam 7. Oke. Ada rayuan perempuan gila dari Nadine Amizah. Lagunya cukup lama sih teman Pro 2, tapi masih enak banget didengerin sampai sekarang. Oke, tadi aku juga sempat mention ada SSS Triple S, ada gelaran Senggigi Sunset Show yang ternyata ini punya dampak terhadap aktivitas ekonomi di kawasan wisata Senggigi Lombok Barat. Aduh, udah lama banget aku gak ke Pantai Seni nih teman Pro 2. Ada event mingguan yang emang digelar sama pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan juga Olahraga atau Disparek Kravpora, yang emang menyebutkan juga ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan kunjungan sekaligus juga membantu penjualan pelaku UMKM di sekitaran daerah Senggigi. Ada owner Lotus Bayview yang menilai kalau kegiatan ini nih sebenarnya sangat dibutuhin untuk gimana sih caranya menghidupkan kembali aktivitas pariwisata di kawasan Senggigi karena udah mulai menipis teman Pro 2. Nah, keberlanjutan event ini juga penting banget biar aktivitas wisata di Senggigi ini gak hanya bergantung sama musim-musim tertentu, tapi juga ada tujuannya gitu loh. Orang ke Senggigi itu ada tujuannya, bukan selain nyari sunset doang atau mungkin sekedar foto-foto, tapi benar-benar ada hal yang pengen ditonton gitu. Dan karena kegiatan ini juga ternyata dampaknya itu kerasa gitu sama pelaku UMKM. Aku rasa sih benar banget ya, kalau misalnya udah ada kerumunan pasti kita gak jauh-jauh dari yang namanya jajan. Dan pastinya ini juga sangat-sangat membantu aktivitas ekonomi yang ada di sekitaran sana, yang mau jual kriya gitu, atau mungkin juga produk-produk lokal kayak kuliner juga pastinya sangat-sangat dibantu banget sama gelaran Senggigi Sunset Show ini. Kalau aku sih belum pernah nonton teman Pro 2, kayaknya next aku bakal nonton deh. Soalnya kayaknya asik sih.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

Wow, waktu informasi lokal lagi teman Pro 2. Ini bentar lagi bakal ada gelaran MotoGP Mandalika 2026 dari tanggal 9 sampai 11 Oktober yang akan datang. Dan Polresta Mataram ini udah mengintensifkan pengamanan di wilayah hukumnya melalui operasi Cipta Mandalika Rinjani 2026. Nah, operasi ini itu bakal menyasar sejumlah titik keramaian dan juga tempat hiburan malam di Kota Mataram supaya lebih terarah kali ya. Dan razia ini digelar di hari Selasa kemarin, berarti ya 29 September 2026, dengan menerjunkan personil untuk menyisir sejumlah tempat hiburan. Nah, ini itu dilakukan untuk menjaga situasi keamanan dan juga ketertiban masyarakat untuk biar lebih kondusif, terus juga bisa mengantisipasi potensi gangguan keamanan, apalagi sekarang udah mau ada event internasional yang semuanya juga tunggu-tunggu, bukan hanya warga mancanegara aja, warga Indonesia pun menunggu-nunggu ini. Dan pastinya semoga ini bisa terus dijaga kekondusifan situasinya sampai nanti selesai ajang ini. Kalau bisa sih nggak perlu harus ada event ya, harusnya sih setiap hari juga tenang, cuma kayaknya mustahil janggal. Sebenarnya ada beberapa metode juga di mana petugas ini berinteraksi langsung sama pengelola, terus juga pekerja sampai pengunjung tempat hiburan malam buat menyampaikan imbauan terkait dengan keamanan dan juga ketertiban. Dan Abi Satya ini juga mengatakan kalau pendekatan ini dilakukan buat mendorong kesadaran bersama bahwa menjaga keamanan wilayah ini adalah tanggung jawab semua pihak, bukan hanya aparat kepolisian. Jadi kita juga sebagai warga negara Indonesia, warga negara Provinsi Nusa Tenggara Barat, punya beban juga gimana caranya kita untuk selalu berusaha menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan rumah yang baik untuk event-event internasional yang berlangsung di mana? Di Lombok ataupun di Indonesia, dimanapun itu teman Pro 2, kita punya tanggung jawab yang besar sekali untuk menjaga itu. Memang ya, kita kayaknya harus belajar aware sama diri kita sendiri untuk lebih sayang lagi sama yang namanya lingkungan kita dan juga pastinya dengan provinsi kita tercinta. Dan ini ya jadi informasi terakhir, habis ini bakal ada suara cerah yang nemenin kamu. So, jaga frekuensi kamu tetap di Pro 2 FM.

0: info pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, Polresta Mataram mematangkan pengamanan MotoGP Mandalika 2026 termasuk rencana parade rider yang akan berlangsung di kota Mataram. Persiapan ini dibahas dalam latihan pra-operasi dan tactical floor game operasi Mandalika Rinjani 2026 di Hotel Lombok Raya Mataram di hari Rabu 30 September 2026. Wakil Polresta Mataram AKBP Iwayan Sudarmanta mengatakan jajarannya telah menyiapkan pola pengamanan di wilayah hukum Polresta Mataram. Pengamanan juga mencakup kegiatan pendukung MotoGP yang berpotensi meningkatkan aktivitas masyarakat dan pergerakan kendaraan di kota Mataram. Menurut Sudarmanta, Polresta Mataram tidak hanya menyiapkan pengamanan saat kegiatan utama MotoGP berlangsung. Patroli keamanan dan patroli dialogis ditingkatkan sebagai bagian dari kegiatan imbangan menjelang pelaksanaan event. Informasi selanjutnya, gelar juara umum berhasil diamankan tim Karate Bayangkara Presisi atau KBP Mabes Polri dalam Open Turnamen Karate Piala Panglima TNI 2026. Bertanding di Gor Ken Arok Malang di Jawa Timur dari tanggal 28 hingga 30 September 2026, kontingen ini menutup persaingan kategori TNI Polri dengan torehan 23 medali. Perolehan itu termasuk dari 8 emas, 6 perak, dan 9 perunggu. Hasil ini menempatkan KBP Mabes Polri di posisi teratas di dalam turnamen yang digelar untuk memperingati hari ulang tahun TNI dan diikuti 17 kontingen dari berbagai unsur TNI maupun Polri di Indonesia. Keberhasilan ini tidak datang secara instan. Komposisi tim sebelumnya diperkuat melalui konsolidasi atlet berprestasi yang dilakukan Ketua Karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Profesor Hermawan Sulistio atau Prof. Kiki. Sebanyak 32 karateka yang sebelumnya mencatat prestasi pada Piala Kapolri 2026 dipanggil untuk menjalankan persiapan menghadapi turnamen Piala Panglima TNI. Langkah itu kemudian menghasilkan skuad yang mampu bersaing dan mengamankan sejumlah podium di kelas kata maupun kumite. Demikian info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan suara ceria. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: 你记得。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: seperti biasa sore ceria kali ini bakal kedatangan narasumber yang luar biasa, oke banget, cakep banget, dan dari dunia model-modeling nih. Jadi buat kamu yang suka banget sama dunia modeling, kayaknya harusnya sih merapat ke Pro2. Kali ini aku udah kedatangan seorang putri Miss Beauty NTB 2025. Ada siapa? Ada Nabila Zahra Maulida. Yeay. Halo.
1: Halo Kak.
0: Nabila, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, okay. Ini sepertinya sih dari looknya Nabila masih muda. Nabila umur berapa?
1: Aku umurnya 17 tahun. Baru masuk 17 tahun.
0: Baru banget.
1: Baru bulan Maret lah ya kita bilang.
0: Oh,
1: Maret.
0: Bener baru sih. Berarti baru bikin SIM ya?
1: Belum SIM, KTP
0: baru
1: aja.
0: KTP
1: aja.
0: Bahkan baru punya KTP. Oke, okay, tapi memang terlihat dari looknya Nabila ini kayaknya masih sekolah deh. Oke, okay, kalau aku boleh tanya, Nabila sekolahnya di mana?
1: Aku sekolahnya di Man 1 Lombok Timur.
0: Jauh banget. Ya,
1: Lombok Timur.
0: Berarti tadi OTW dari Lombok Timur.
1: Mm-mm. OTW dari Lombok Timur dari jam 1.
0: Wah, dari jam 1 ke RRI sini.
1: Iya, ke sini.
0: Oh, malah. Apakah di sana mendung atau panas?
1: Panas banget. Aduh, panas banget. Di sini malah mendung, tau?
0: Iya, di sini.
1: Kok bisa?
0: Itu dia. Aduh. Makanya kita juga nggak tahu. Kemarin sempat hujan di Lombok Timur. Udah hujan belum?
1: Belum sama sekali hujan.
0: Belum sama sekali hujan.
1: Belum.
0: Oh, wala. Nanti
1: musim
0: mungkin
1: kemarau.
0: Iya, benar musim kemarau. Tapi kayaknya lagi peralihan.
1: Iya sih, benar-benar.
0: Makanya banyak yang sakit. Kamu juga kan? Makanya jaga kesehatan, Nabila.
1: Bener-bener.
0: Tapi karena Nabila juga punya banyak kegiatan.
1: Iya.
0: Oke, oke. Nabila kan sekolah di Man Lombok Timur ya? Man 1 Lombok Timur. Selain bersekolah, kesibukannya Nabila apa?
1: Kalau sekarang ini Nabila lebih mempersiapkan ke untuk ke nasional nanti. Nabila sekarang lebih berfokus sama kegiatan di sekolah juga sih. Kayak kegiatan paskibra.
0: Kamu paskib?
1: Iya, paskib.
0: Berat sekali beban, iya kan, kamu ya. Oke, okay, paskib terus.
1: Terus sekarang juga lagi mau persiapan buat latihan public speaking.
0: Mm-mm.
1: Juga latihan bakat buat ke nasional sama buat latihan catwalk di sekolah model.
0: Oh, ala, di mana tuh sekolah modelnya?
1: Di Vicky Management.
0: Oh, ala. Dan Nabila juga masuk manajemen kah?
1: Iya, masuk.
0: Di mana?
1: Ini tuh di Wiki Management.
0: Oh,
1: di Wiki Management.
0: Berarti emang terlihat memang banyak banget prestasi-prestasinya. Memang Nabila suka dunia modeling ya?
1: Iya, suka banget.
0: Dari kapan kamu suka?
1: Dari awal MTS, masuk MTS. Dikenalin.
0: MTS itu SMP ya?
1: Iya, MTS, SMP.
0: Oke, okay, ya. Oke, okay. Tahu sukanya Nabila itu kayak gimana tahu sukanya?
1: Awalnya itu kan Nabila ikut-ikut lomba-lomba fashion show biasa aja. Tapi karena ada salah satu teman yang benar-benar jadi role modelnya Nabila, Nabila malah kepengen lebih ngembangin bakat Nabila di dunia model. Makanya mama nyuruh Nabila buat masuk ke Wiki Management ini buat ngembangin potensinya Nabila.
0: Oke, berarti gitu. Dari SMP itu udah mulai ikut-ikutan
1: ya,
0: yang namanya
1: ikut-ikutan lomba fashion show.
0: Oh gitu. Berarti akhirnya keterusan lah.
1: Iya, keterusan sampai sekarang.
0: Oh, ajang pageant yang pertama kali Nabila ikutin tuh apa?
1: Yang pertama kali itu Putri Remaja.
0: Oh, Putri Remaja.
1: Iya.
0: Oh ala, panjang juga ya ceritanya Nabila. Tapi gimana? Setelah Nabila ikut-ikut ajang pageant tuh, ngelihat teman-teman di dunia pageant tuh gimana sih? Mungkin yang biasa dari dulu cuma fashion show doang, terus habis itu terjun ke dunia pageant. Kan kalau pageant kan bukan cuma tentang fashion
1: show
0: doang,
1: saja, ya.
0: Banyak banget yang dilatih. Nah, Nabila tuh waktu ngelihat perbandingannya tuh kayak gimana?
1: Kalau perbandingannya itu benar-benar jauh. Kan dari awalnya Nabila ikut-ikut lomba fashion show itu yang kita pikirin itu cuma pakaian sama pos aja kan. Tapi kalau yang di ajang-ajang pageant-pageant ini, kita harus ngelatih skill public speaking kita, terus bakat kita, gimana kepala kita cair ketika ditanya-tanya sama orang-orang di sana.
0: Bener sih.
1: Harus wawasan kita itu yang luas banget sih.
0: Oh iya.
1: Kalau ajang-ajang pageant ini.
0: Oh iya sih, aku ngerasa kayaknya kadang ya pertanyaannya tuh di luar nalar kita.
1: Iya, benar-benar.
0: Gak tentang kecantikan ya malah ya, gak tentang yang kayak
1: kehidupan kita,
0: kehidupan wanita, enggak juga. Jadi kita harus tahu di berbagai macam sektor, ekonomi kadang ditanya,
1: ekonomi, pariwisata
0: ditanya.
1: Ya ampun.
0: Jadi emang harus belajar banyak banget. Oh alah. Tapi itu inget gak Nabila pertama kali ikut pageant itu di umur berapa?
1: Kalau Nabila di umur kelas 9 umur berapa itu? Oh, ininya kelas 9.
0: Berarti
1: kelas
0: sekitar,
1: 3 SMP.
0: Berarti sekitar umur 15-an lah ya.
1: Iya, kalau 15-an
0: ya. Aduh, dia mah 15 aku masih main karet ya di rumah ya. Cuma emang kalau Nabila emang udah beda. Nah, Nabila berarti Nabila ikut ajang pageant terus juga ikut berarti komunitas Paskib.
1: Iya,
0: banyak Paskib. Banget sih kamu ikutnya. Terus kalau di sekolah apakah Nabila juga pernah diikut-ikutin bidang akademik atau memang Nabila sukanya lebih ke non akademik?
1: Kalau aku sih lebih ke non akademik. Kalau akademik nggak terlalu fokus ke akademik karena lebih ke
0: tertariknya
1: di non akademik.
0: Oke. Apa aja yang Nabila tertarik di non akademik itu?
1: Kalau non akademik Nabila lebih suka ke Paskib biasa kan. Okay. Paskib
0: seni ya, seni ya, bergerak
1: seni,
0: ya
1: intinya bergerak, kegiatan-kegiatan itulah yang bisa mempergerakin seluruh badan kita biar kita tetap sehat. Tanpa kita diem-diem aja di rumah.
0: Terus apa lagi? Ada gak sih kayak nyanyi, hobi selain
1: enggak.
0: Itu?
1: Kalau nyanyi enggak.
0: Oh, enggak.
1: Suara aja kayak gini kak.
0: Suara kamu tuh sangat-sangat, kalau misalnya anak-anak zaman sekarang tuh bilang sleepable. Kayak benar-benar kayak suara-suara rada-rada cowok-cowok gitu, bass gitu, cocok buat malam-malam kalau misalnya kita mau tidur tuh ditemenin sama suara Nabila.
1: Aduh, enggak kalau nyanyi enggak dulu deh kak kalau nyanyi.
0: Oh, tapi yang punya hobi lain enggak?
1: Hobi lain basket.
0: Wow, kamu olahraga banget ya. Kamu atlet ya?
1: Enggak, aku emang suka sama basket sih, emang suka banget sama basket.
0: Masalahnya basket Paskib itu kan olahraga banget ya. Maksudnya olahraga Paskib pun pasti kayak push up.
1: Iya, push up.
0: Lari kan?
1: Wajib lari.
0: Fisik banget. Terus basket juga ikut berarti?
1: Iya, basket.
0: Wow,
1: aku juga ya. Itu aja sih, basket, Paskib,
0: modeling. Itu udah banyak sih, 3 banyak. Masa, sih. Maksudnya basket kan pasti tetap harus latihan juga kan. Berarti Nabila juga ikut basket di sekolah?
1: Iya, basket.
0: Wah, banyak sekali. Ya, itulah ya. Nanti kita bakal tanya juga gimana sih ajang-ajang pageant yang Nabila ikutin. Dan pastinya dari putri remaja pertama ya.
1: Iya, putri remaja.
0: Nanti apa aja yang diikutin, terus gimana sih suka dukanya, terus juga gimana perjuangannya. Karena masih 17 tahun. Ya ampun. Terus nanti mungkin ada pageant-pageant yang mau diikutin juga di kedepannya. Nanti bakal kita tanya-tanya lagi ke Nabila. Buat kamu juga yang mau nanya, bisa banget langsung aja WhatsApp aku di nomor 0819 02 05 7000.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: dikarikan sini, dikarikan. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya PK cili, baru bajunya P besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu sto.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
2: FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di sore ceria sama Glow. Dan kita udah kedatangan satu lagi nih volunteer yang sudah ready untuk membantu adiknya. Ternyata Nabila ini Miss Beauty NTB Indonesia 2026. Soalnya 2025 mah Dena yang kemarin sama aku ya. Makanya kok kayak aku familiar sama itu. Ternyata itu Dena dan juga Miss NTB 2025. Oke, tapi sekarang juga udah ada Dena di sini. Hai Dena.
1: Hai.
0: Lagi-lagi ya. Oke, jadi kita bakal sebenarnya topiknya tuh cocok banget buat kamu berdua. Gimana ajang pageant itu terjadi. Sebenarnya kita juga kemarin udah sedikit mengorek-ngorek sih kalau Dena gimana perjuangannya jadi Miss Beauty NTB 2025 gak sih?
1: Iya.
0: Iya, tapi Nabila belum nih. Gimana tuh waktu jadi Miss Beauty NTB Indonesia 2026 ini? Kamu didombatinnya kapan sih?
1: Dinobatinya itu Januari, akhir Januari.
0: Oh, berarti benar-benar awal tahun.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya, awal tahun.
0: Oke, terus gimana tuh maksudnya perjuangannya? Awalnya kan kamu ikut apa tadi? Putri Remaja. Terus habis itu pernah ikut ajang pageant lainnya enggak?
1: Pernah. Setelah Putri Remaja itu langsung ke Duta Pariwisata. Duta Pariwisata NTB.
0: Oke, udah pernah dapat apa aja? Maksudnya pernah dapat juara apa aja di pageant?
2: Penghargaannya.
1: Kalau yang pertama ini di Putri Remaja itu Nabila dapat satu gelar. Putri Remaja Top Model 2024. Nah, kalau yang Duta Pariwisata ini Nabila dapatnya Duta Anti Narkoba.
0: Oke.
1: Terus Nabila ikut lagi Putri Remaja buat coba kegagalan yang kemarin itu.
0: Oke.
1: Nabila dapatnya Putri Remaja Lingkungan runner up 1 juara 2.
0: Oh.
2: Diborong semua.
0: Iya, diborong semua ya, kayaknya berat banget. Kamu gelarnya apa sekarang?
2: Mahasiswa, itu bukan gelar, itu profesi.
0: Maaf banget, beda ya maksudnya.
2: Sudah tidak punya gelar ya, sudah lengser.
0: Sudah lengser.
2: Jadi ya Miss Beauty tetap 2025 tapi.
0: Oh, alumnus lah ya bahasanya, yes. Ya. Ya kakak-kakakannya Nabila lah sekarang ya.
1: Kakak-kakakan.
0: Kakak beneran dong sebenarnya ya.
1: Iya sih bener.
0: Oke, terus habis itu tadi kan udah banyak gelar yang udah diborong tuh. Nah, terus gimana perjalanannya Nabila sebelum jadi Miss Beauty NTB Indonesia 2026, apa aja yang udah dilalui? Maksudnya dari audisi, ada audisinya gak sih?
1: Ada
0: kan ya?
2: Pasti dong.
0: Ada.
1: Pasti setiap ajang ada.
0: Nah iya, aku bingung tuh kalau audisi bintang radio aku tahu, tapi kalau audisi yang ini gak tahu nih, gimana cara audisinya?
1: Kalau di Miss Beauty ini, di Miss NTB ini awalnya itu kita ada sesi wawancara. Dimana wawancaranya itu kita kayak ditanya-tanya tentang pariwisata-pariwisata. Intinya yang ada di NTB ini kita ditanya.
0: Oke.
1: Kayak pariwisata, terus perekonomian. Kemarin juga ditanya juga tentang Mandalika.
0: Waduh.
1: Padahal Nabila bukan orang ini, orang Lombok Tengah.
2: Ya.
1: Kok bisa ditanya Mandalika?
0: Oke.
1: Nah, setelah itu setelah wawancara, ada sesi pengumuman. Di sana tempat Nabila benar-benar deg-degan.
0: Iya.
1: Karena kan pengumumannya itu kita enggak lewat media sosial dulu kan. Diumumnya itu lewat WA.
0: Wow.
1: Lewat WA dulu.
0: Oke.
1: Okay. Pakai foto, enggak pakai nama-nama. Pakai foto. Nah, dikirim satu-satu foto-foto itu. Foto Nabila belum keluar-keluar, belum dikirim-kirim sama pihak
0: panitianya.
1: Pihak panitianya. Nama Nabila paling terakhir dikirim. Di sana Nabila benar-benar mau nangis. Mau nangis awalnya karena nama Nabila itu belum ada, foto Nabila itu belum ada. Nabila pengen nangis, tapi lama-lama mama yang lihat, oh ternyata ada fotonya Nabila. Nabila bersyukur banget. Terus 2 hari kemudian langsung persiapan buat karantinanya. Persiapannya itu cuma 2 hari buat persiapin gaunnya, speechnya. Terus kegiatan-kegiatan yang ada di karantina itulah kita siapin 2 hari itu.
0: Berat banget ya, udah kayak karantina yang kayak maksudnya sefisik itu ya.
2: Banget.
0: Iya, ternyata berat juga jadi pageant. Oke, terus habis karantina akhirnya ikut-ikut beberapa ini ya, step lagi ya.
1: Iya.
0: Setelah wawancara, karantina tuh terus baru habis itu dites-tes lagi ya.
2: Banyak prokernya, contohnya kan yang di Lombok Care.
0: Itu salah satu.
2: Dari AMI Entertainment apa ya namanya?
0: Prokernya ada namanya, cuma dia di Lombok Care.
2: Health and Care ya.
0: Health and Care. Oh,
1: ya, itu Health and Care.
2: Itu salah satu bentuk kepedulian
1: kita,
2: kepedulian sosial ya, ya, biar tidak ada kesetaraan antara yang
1: perbedaan
2: istimewa dengan yang kita yang
0: normal. Gitu, ya. Iya, sebenarnya kita juga nggak normal ya.
1: Iya,
0: kalau misalnya kulit-kulit kan nggak normal juga, otaknya mah agak sedikit miring sih. Tapi kepo banget sama kalian kan sebagai modeling, apa sih bahasanya tuh? Pageant tuh sebagai pageant gitu
1: ya,
0: kan?
1: Iya, pageant,
0: apa
1: model
0: sih
1: beda.
0: Sebutannya tuh
2: pageant sama modeling beda ya?
1: Iya, kan?
0: Pokoknya kalian yang pernah ikut pageant nih, aku mau tahu suka dukanya sebagai orang yang mengemban sebuah gelar pageant. Itu tuh apa sedihnya? Mungkin kalau misalnya suka tuh banyak banget ya. Kalau suka itu kan kita bisa dikenal banyak orang, punya koneksi. Tapi dukanya tuh yang orang-orang tuh jarang banget notice tuh ada nggak sih? Kayak misalnya kayak sebenarnya ada beban moralnya sendiri loh sebagai seorang pageant, ada sedih-sedihnya juga sih sebenarnya. Nah itu aku kepo banget. Coba kita dengar dari mana dulu nih, siapa yang mau duluan?
2: Ya, missnya dong.
0: Ya, oh ya udah deh.
1: Aku juga ambil gini.
0: Iya. Apa Nabila?
1: Kalau dari Nabila sih ya kak, kan kita kemarin pas jawab pertanyaan itu, kita jawabnya itu tentang apa tugas kita ke depannya ketika kita terpilih kan. Nah, Nabila sampai sekarang ini Nabila belum melaksanakan apa yang Nabila mau lakukan. Program Nabila itu belum
2: belum terlaksanakan
1: sampai sekarang ini. Nah, itu yang ngebikin pikiran Nabila terbebani. Gimana sih caranya biar program Nabila ini berjalan sesuai dengan apa yang Nabila mau. Itu sih kak.
0: Itu sukanya maksudnya lebih ke mikirin aku harus bisa maksimal gitu ya ketika udah dapat gelar. Wah, iya sih benar ya. Biar enggak cuma ngomong doang, tapi benar-benar ada buktinya.
1: Ada buktinya tanya.
2: Implementasi.
0: Emang apa sih yang pengen Nabila ciptakan gitu, proker yang Nabila ciptakan itu?
1: Nabila pengen pergi ke salah satu sekolah disabilitas yang ada di Lombok ini. Nabila juga pengen mengunjungi salah satu panti asuhan.
0: Sangat mulia sekali ya. Benar-benar mulia-mulia sekali. Berarti kalau Nabila dari proker-prokernya Nabila itu lebih ke pengen datang ke panti asuhan sama sekolah.
1: Ya, disabilitas.
0: Sekolah luar biasa lah bisa dibilang ya. Oke, semoga bisa tercapai ya Nabila dalam beberapa waktu ini. Nah, kalau misalnya Dena apa?
2: Ya, kamu tuh dulu.
0: Iya, kesedihannya dulu kan itu pertanyaan pertama tuh.
2: Sedih.
0: Iya,
2: kemarin sedih. Sudah sedih lagi.
0: Enggak, maksudnya kayak ada, kan ada orang-orang tuh kayak ngeliat kayak ah enak banget nih jadi pageant gitu. Kayak maksudnya ada beauty privilege, tahu nggak sih? Orang-orang kayak yes kan, kayak ya kamu tuh cakep, gampang leh hidupnya gitu. Tapi sebenarnya tuh ada gak enaknya juga loh hidup.
2: Iya,
0: nah ada apa tuh?
2: Kadang aku mikir, kan ini aku udah punya gelar Miss Beauty. Jadinya intinya kita itu benar-benar beauty kan. Tapi aku mikir kita itu beauty belum tentu cantik luar doang. Jadi dari awal tuh aku gak ada tertarik dengan misalnya nih cantik, cantik. Cantik itu relatif.
0: Betul.
2: Tetapi aku harus nyeimbangin antara cantik yang di luar dengan yang di dalam. Jadi aku harus bisa semaksimal mungkin nunjukin, ih aku nggak cantik di luar aja. Jadi aku harus maksimalin sama yang di dalam. Aku harus pintar. Aku harus pintar manage waktu. Aku harus pintar dalam segi hal. Intinya pintar dalam segi hal apapun, bukan cuman cantik di luar aja.
0: Bukan itu dia. Cantik fisiknya doang gitu ya. Jadi lebih ke nih sampai attitude gue cakep loh gitu kan. Lebih ke berarti pressure-nya juga bukan hanya karena punya beauty privilege secara muka dan look doang ya. Lebih ke gimana benar-benar luar dan dalam dibuktiin.
2: Kita ngebuktiin bukan hanya sekedar gelar gitu loh. Jadi kita udah punya gelar, kita harus ngebuktiin ini loh saya itu attitude saya relasi saya teman-teman saya gitu, bukan cuma fisik doang gitu.
0: Iya, kadang kan orang ada yang bilang gitu, ah dia menang gara-gara ya pokoknya cakep aja gitu. Kan ada aja kan. Tapi ternyata sebenarnya tuh jauh di dalam itu tuh punya pressure tersendirinya buat mereka yang ikut ini, berarti kan ya. Tapi ada gak sih pernah punya pengalaman-pengalaman yang bikin kalian tuh jadi ngedown juga walaupun udah punya gelar itu?
2: Pastinya ada dari Nabila.
0: Oh iya. Masa?
2: Mungkin mungkin maksudku ada beberapa proses yang buat Nabila itu down. Entah itu dari omongan orang mungkin.
1: Aduh.
2: Atau apa yang buat kamu ini aku bakal lanjut enggak ya? Buat.
0: Oh, ada di fase itu. Oh, ternyata
2: pasti
0: di
2: ada, pasti ada.
0: Semua pageant itu ada kayak gitu ya.
2: Pasti semua pageant ada.
0: Ini enggak. Adalah fun fact pertama aku sering banget ngobrol sama pageant tapi jarang sedalam ini. Ternyata ini tuh lebih kayak mungkin belajar juga ya. Maksudnya kalau misalnya mau jadi pageant tuh enggak yang segampang itu dan ternyata mentalnya juga perlu diperkuat banget.
2: Banget. Kadang kadang juga kita ngelihat banyak beberapa teman-teman pageant itu yang selalu ngandelin misalnya orang tua atau jalur dalam gitu. Ya, sedangkan kita mati-matian proses belajar mati-matian dari awal sampai akhir sampai terbentuk sekarang ini.
0: Oke. Tapi ada nggak proses yang tadi aku tanyain gitu yang kayak bikin kamu down banget kalau dari Nabila?
1: Ada kak, aku ada.
0: Tapi sampai nangis ya?
1: Sampai nangis.
0: Apa tuh?
1: Berhentiin aku nangis tahu gara-gara masalah ini. Pas awalnya itu yang benar-benar masalahnya Nabila paling besar itu ini pas jadi winner Miss NTB ini. Nabila sampai dijudge sama orang-orang itu lewat media sosial.
2: Bener.
0: Aku belum siap sih untuk secara mental dihujat ya. Oke. Dihujat kenapa Nabila?
1: Karena orang-orang bilang kalau Nabila itu gak cocok jadi winnernya Miss NTB ini.
0: Karena?
1: Karena mereka ngelihatnya itu dari luar aja. Mereka gak lihat proses pas karantina itu kayak gimana.
0: Pro
2: dan kontra.
1: Iya, pro dan kontra.
0: Oke. Berarti itu setelah Nabila diumumkan sebagai winner ya?
1: Iya, winnernya.
0: Itu berarti berlangsungnya cukup lama dong ya?
1: Cukup lama, dua mingguan. Terus juga pas di sekolah Nabila bermasalah di sana karena ada teman sekolahnya Nabila juga yang ngomongin Nabila. Dia juga bilang Nabila nggak pantas jadi winner. Dia bilang kayak gitu, padahal satu sekolah loh.
2: Berarti bukan cuman di media sosial
1: bukan
2: doang,
1: aja.
2: Berarti
1: bukan.
0: In real life berarti ada
2: media sosial dan real life.
0: Hello, emang kamu yang pantas gitu ya pertanyaan aku.
2: Emang gitu sih kalau udah jadi bintang tuh ya.
1: Iya benar.
2: Itu tuh hal wajib gitu.
0: Ternyata ini juga maksudnya kita perlu pertahankan ke mental kita tuh sampai bahkan titik darah penghabisan ya.
1: Benar.
0: Kalau dari Dena ada gak yang kayak setelah kamu menyandang gelar atau mungkin di perjalanan kamu mendapatkan gelar itu kamu menangis darah atau ngerasa kayak down, okay, gitu?
1: Banyak.
0: Kemarin udah ya. Dia bilang kayak kemarin udah. Iya sih, salah satu.
1: Nanti nangis
0: itu
1: lagi aku.
0: Iya, jangan. Ini ada tisu di sini udah di refill kok. Hanya untuk kamu kok refillan itu. Kita sekarang menyediakan tisu di setiap pageant karena kamu nangis kemarin terakhir. Aku udah bilang kayaknya kita harus butuh tisu lebih banyak. Soalnya ternyata pageant-pageant ini adalah orang-orang yang gampang menangis. Ternyata tapi berarti 11-12 ya, gak terlalu jauh-jauh banget gimana yang dialami gitu ya, kayak dari hujatan.
2: Pageant itu memang rata-rata ya seperti itulah.
1: Siapin mental aja sih kalau ikut ajang-ajang kayak gini.
2: Harus kuat banget.
0: Ini sebenarnya adalah sebuah fun fact buat aku.
2: Kuncinya adalah
0: kuat gitu ya. Jadilah kuat. Tapi kamu berdua itu kan ada di masa yang kayaknya mentalnya bakal terpuruk banget. Gimana cara ngatasinnya?
2: Dari Nabila.
0: Nah, kemarin aku belum tanya itu sama kamu. Nah, ya Nabila setelah dihujat 2 minggu itu bukan hanya di media sosial tapi di aslinya pun, di dunia nyatanya pun, gimana cara Nabila ngekontrol biar tetap bisa jadi, maksudnya biar bisa tetap profesional.
1: Kalau itu lebih ke mama yang ngasih motivasi, pelatihnya Nabila sama mama. Mama bilang gini sama mama sama pelatihnya Nabila bilang gini, kita sebut aja Kak Iki ya.
0: Ini kita sebut aja Kak Iki, berarti nama asli ya.
1: Nama asli.
0: Kayaknya seolah-olah kayak ini nama samaran ya. Oke.
1: Kak Iki, mama sama Kak Iki ngasih Nabila kata-kata kayak gini, jangan dengerin kata orang-orang, karena orang-orang itu benar-benar kalau dia nggak suka sama kita itu udah dia nggak bakal suka lagi.
0: Iya.
1: Apapun yang dibilang orang tentang kita itu Kalaupun itu benar atau enggak benernya jangan didengerin. Fokus sama apa yang mau kita lakuin ke depannya. Anggap omongan itu kayak angin yang lewat aja.
0: Bener sih, karena apapun yang kita mau coba juga kalau orang gak suka mah ada aja kayak celahnya tetap dicari.
1: Iya, tetap dicari.
0: Oh alah, tapi itu bener sih. Jadi kalau misalnya aku lihat sih, kalau dari Nabila sendiri tuh support system di belakangnya Nabila tuh ternyata kuat banget.
2: Support system berarti Nabila.
0: Iya, itu tuh kayak penting banget sih, jujur.
1: Iya sih, bener.
0: Kalau misalnya dari kita pun, dari diri kita sendiri udah gak kuat, kalau gak punya support system yang oke sih,
1: gak bisa sih.
0: Iya sih, gak bisa. Berat banget. Berarti kalau misalnya mau ikut ajang-ajang seperti ini, ya salah satunya adalah cari support system yang memang mendukung kamu.
1: Yep.
0: Kalau Nabila lagi, kalau Dena gimana? Kemarin kamu cara ngatasin permasalahan yang kamu ngerasa kayak aku down banget.
2: Kalau aku yang contoh nih ya,
1: liburan.
0: Oh asik. Oh selalu banget. Oh.
2: Amin orang have.
0: Orang banget. Have. Aku heaven sih.
2: Ya. Kalau aku selalu nggak ngedengerin kata orang. Apa orang-orang yang ngekritik itu aku selalu jadiin dia motivasi.
0: Jadi,
2: apapun orang yang ngerosting, ngejudge aku, mereka itu belum tentu bisa seperti apa yang aku sekarang gitu. Itu dia.
0: Oke. Kalau kamu tuh lebih ke ya udah diambil tapi sebagai bahan bakar kamu untuk ngebuktiin.
2: Iya.
0: Oke. Tapi kamu belajar kayak gitu dari mana? Ada nggak ya, kayak
2: karena aku rata-rata pergaulan, maksudnya pertemananku itu rata-rata dewasa semua, jadi dari sana faktor pertemanan, lingkungan, jadi dari
0: pola
2: mereka
0: pikirnya, ya
2: pola pikirannya dari sana gitulah.
0: Oke, kalau misalnya Dina sih lebih ke gimana caranya dia ngehandle mindset kamu untuk ini energinya kayaknya nggak cocok deh buat aku gitu. Ya udah ambil energinya tapi buat bahan bakar, bukan energi negatifnya yang kita jadi bikin.
2: Iya.
0: Oh, benar juga. Berarti dua-duanya sebenarnya sama-sama support system, cuma beda cara beda ngambilnya. Kalau Nabila masih ke kayak aku butuhnya ditopang nih secara ini moral, gimana mindsetnya. Tapi kalau dari Dina tuh gimana caranya dia ngambil orang-orang sekitar tuh dari cara pikirannya. Wah, ini adalah topik yang beda juga ya. Kita ngomongin pageant tapi di apa namanya ya? Kalau misalnya dilihat tuh dari sudut yang lain.
1: Iya,
0: karena biasa iya kan? Biasa kalau pageant tuh biasa ya kita ngomongnya ini loh bahagianya jadi pageant, tapi ternyata itu punya banyak sisi yang kalau misalnya dilihat itu banyak yang sebenarnya susah juga jadi pageant. Jadi jangan pernah meremehkan. Benar, jangan pernah meremehkan orang-orang yang kamu misalnya bilang kayak dia kan cuma miss kayak begitu doang. Enggak, tapi ternyata jalannya tuh terjal, bro.
1: Yo bro.
0: Nah, buat kamu berdua yang juga hidup di dunia pageant, ada nggak sih hal yang pengen kamu sampein buat teman-teman yang di luar sana mau ikut pageant gitu ya? Terus dia masih belum pede atau mungkin masih mau mikir-mikir gimana sih caranya untuk hidup di dunia pageant? Gimana? Apa yang pengen kamu berdua sampaikan?
2: Miss 2026 kita utamakan terlebih dahulu.
0: Iya, kita utamakan yang lebih muda duluan ya, yang paling muda duluan ya.
1: Silah. Emang umur berapa kan?
2: 19.
0: Nah iya, kamu paling muda. Oke, Nabila apa?
1: Kalau dari Nabila sih ya, kuatkan mental kalian kalau emang benar-benar mau ikut ajang-ajang pageant kayak gini. Terus yang kedua itu banyakin literasi karena di setiap pageant ini orang-orang itu butuhnya yang cerdas.
0: Betul.
1: Terus juga berpikir behavior kritis. Ya, berpikir kritis sama beauty. Tapi beauty-nya itu bukan tentang luar aja. Bagaimana kita ini juga berfokus sama di dalam, bagaimana cara kita menyikapi sikap kita yang benar-benar gimana ya kita bilang
0: sama
1: kayak
0: orang-orang
1: attitude kita kayak gimana, terus sikap kita kepada orang lain kayak gimana. Intinya yang lebih kita utamain itu ada brand, beauty, behavior. Itu yang tiga itu yang kita fokusin ketika kita mau ikut ke ajang
0: pageant.
1: Terus yang ke berapa, ketiga,
0: keempat
1: itu lebih aktif lagi di media sosial. Karena di media sosial ini tempat kita
2: sangat berpengaruh intinya.
1: Ya, berpengaruh,
2: pageant itu dia berpengaruh banget di media sosial.
1: Di media sosial.
0: Berarti gak cuma, maksudnya in real life, tapi kita juga berpengaruhnya tuh secara positifnya, karena sekarang juga media sosial sangat ini ya, sangat tinggi juga peminatnya.
1: Yes, yeah.
0: Jadi penting banget untuk aktif di dunia sosial dan media sosial. Oke, okay, ada lagi?
1: Nabila? Itu aja.
0: Oh iya sih, itu udah banyak sih. Oke. Okay. Yeah. Kalau Dena ada yang mau punya pola, punya ya pandang lain kek, POV lain?
2: Sebenarnya udah semua yang disebutin sama Nabila itu udah benar semua. Terutama support system dan money.
1: Money
2: itu paling utama. Di dunia pageant itu adalah money, support system dan mental. Dan cara mengasah mental itu belajar dan latihan, sering-sering latihan. Terus latihannya itu mulai dari speak, terus yang dibilang sama Nabila tadi literasi.
1: Literasi penting.
2: Intinya banyak-banyakin relasi. Itu aja sih dari aku.
0: Oke, berarti ya sama aja ya mungkin, tapi benar-benar harus kuat-kuatan juga ya. Kuat-kuatan dan memang lebih ke sering-sering latihan kalau misalnya mau menang mah.
2: Fisik
0: ya
2: juga, Kak.
0: Iya kan, fisik berarti.
2: Sumpah, fisik juga.
0: Berarti olahraga juga harus kencang.
2: Itu dia.
1: Banget fisik juga. Fisik penting banget sih.
0: Penting banget. Karena ternyata padat juga kegiatannya.
1: Iya, banget.
2: Padat banget.
0: Oke deh, kalau kayak gitu aku latihan fisik dulu, tapi bukan buat ikut pageant. Jadi penyiar. Soalnya kurang banyak gerak nih.
2: Kirain mau ikut Porprov tahun ini.
0: Aduh, Porprov Asian Games, bro. Aduh, thank you banget ya Dena dan juga Nabila udah share gimana ajang pageant yang sesungguhnya di dalam, mungkin di dalam pageant kamu cuma terlihat bahagia-bahagia, ternyata ada luka yang terpendam. Asik.
2: Kata-kata hari ini
0: cakep. Yaudah kalau kayak gitu kita bertiga pamit, habis ini bakal ada English Corner. Stay tune terus.

0: teman terbaik kamu.
1: Brodo FM Mataram.
2: You are listening 104.2 Brodo Mataram Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu.

0: a lot of friends today, and you can guys watching us in RRI Mataram official in YouTube, of course. And today I have three friends here in studio Pro 2 RRI Mataram. Ada siapakah itu? Sebenarnya sih banyak ya, dan aku akan memperkenalkan satu persatu karena kita bertiga di sini. Ada Reza, ada Nanda, dan juga ada Salwa. Halo.
1: Halo.
0: Hi guys. Okay, you can look on your camera.
2: Hello.
0: There. Hai
1: teman Pro 2.
0: Oke, ini kayaknya lama-lama nih pada biru-biru di sini ya.
1: Iya, biru-biru.
0: Biru-biru. Iya, membirukan. Kita juga biru kok sebenarnya.
1: Wow.
0: Cocok. Iya, logo kita biru, guys. Logo kita biru. RR itu se blue flag gitu.
1: Blue flag.
0: Kalau green kita bukan soalnya, masih belum.
1: Apalagi red bukan ya?
0: Bukan red. Kita lebih ke pink because okay. We are cute.
1: You are cute.
0: Oke, di sini ada Salwa.
3: Hai.
0: Hai, soft spoken banget deh Salwa ya. Kayak aku yang kayak
3: yang betul.
0: Kayak Salwa. Oke. Okay. Terus ada Nanda di sini.
4: Halo.
0: Hai, dan ada Reza. Reza Radian ya?
2: Sepupunya.
3: Boleh.
0: Aku suka kepercayaan diri kamu Reza. I love your confidence. Yay, Slay King. Di sini kita kedatangan luar biasa loh, susah banget mendatangkan sepupu Reza Radian di sini. Adalah
2: eksklusif.
0: Iya, such an honor to Pro 2 mengundang saudara sepupu Reza Radian di sini. Oke. Dan ini ternyata dari kalian tuh dari mana?
4: So we're all here from English Club. It is one of the student organization we have in Economic and Business Faculty of Mataram University.
0: Oh my god, the club in Economy and Business Faculty in University of Mataram.
4: Yes.
0: Oh my god, can you guys tell me about your position in your

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: FM, teman terbaik kamu.

senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti. Perdua 104,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Senjata Fakur sama Glow yang bakal nemenin kamu. Bakal ada single-single religi penyejuk hati dan pastinya masih ada kata-kata mutiara lagi untuk kamu. Dan untuk informasinya, kira-kira jam berapakah azan di hari ini? Azan maghrib bakal dikumandangkan di pukul 18 lewat 14. Sambil nunggu, kita dengerin dulu single-single religi.

0: 2022. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Megaphone ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megaphone atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megaphone ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megaphone disebut sebagai toa? Sebenarnya toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megaphone dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megaphone pada zamannya, sehingga merubah brand image megaphone menjadi Toa yang kita kenal selama ini.

Salah satu hal yang sering banget manusia alami adalah kehilangan. Entah itu kamu kehilangan waktu, entah itu kamu kehilangan sesuatu yang berharga. Aku cuma pengen kasih tahu, gak semua yang hilang itu kamu harus cari lagi. Kamu juga harus belajar yang namanya ikhlas, teman Pro 2. Gimana caranya kita harus melepaskan hal-hal yang mungkin sangat susah banget untuk kita relakan pergi gitu. Jadi ya pastinya kita harus belajar yang namanya melepaskan sesuatu. Dan percayalah, nanti bakal ada waktunya untuk diberikan yang terbaik.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Teman terbaik kamu.

sering banget kita sebagai manusia tuh suka membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita suka membanding-bandingkan jalan kita dengan orang lain. Pastinya setiap orang itu punya jalannya masing-masing, teman Pro 2. Walaupun memang susah sekali dipahami kalau pastinya ya kita punya page-nya masing-masing, terus juga kecepatannya masing-masing. Tapi sering sekali kita tetap membanding-bandingkan diri kita tuh sama orang yang lain. Kita kayak ngerasa kayaknya aku kurang deh, kayaknya aku kurang. Padahal gak kayak gitu. Kita juga gak bisa bilang kalau ya kita memang harus tetap berada di situ gitu. Toh kita juga bukan orang yang sama gitu. Kadang kita ngerasa kayak ih enak banget ya jadi dia. Enggak. Jangan suka membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain, karena startnya juga udah beda, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu masih ngerasa diri kamu ketinggalan, atau kamu ngerasa diri kamu masih kurang jauh, dan itu bikin kamu jadi tidak bersyukur, kamu selalu marah juga jadinya, karena rasa-rasa yang bikin kamu juga jadi bisa dibilang tidak bersyukur tuh ya karena kamu juga selalu membandingkan, selalu melihat hal-hal yang baik dari orang itu tanpa kamu tahu sebenarnya juga di lain hari mungkin dia juga merasa kesulitan. Jadi kita sama-sama harus bersyukur terhadap diri kita dan juga hidup kita masing-masing. Percayalah kalau orangnya pasti setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Mungkin sekarang belum waktunya kamu, tapi di kemudian hari mungkin itu akan jadi waktu kamu yang terindah. Itu dia Senjata Pamungkas dari edisi hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah nemenin aku siaran dari jam 2 sampai sekarang udah jam 7. Habis ini bakal ada jazz music dan juga penyiar-penyiar kesayangan kamu lainnya hanya di Pro 2 FM. So, gue pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok. Bye-bye.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini
5: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil. Di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, 'Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain engkau. Maha suci engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim.'" Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama, teman Pro 2 persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional 2028 dinilai perlu dilakukan sejak dini, terutama bagi Nusa Tenggara Barat yang akan menjadi salah satu tuan rumah bersama Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Dorongan untuk segera memulai program pemusatan latihan daerah PON 2028 datang dari kalangan pelaku olahraga NTB. Ia menilai persiapan jangka panjang menjadi salah satu faktor penting untuk membangun kesiapan atlet sehingga target yang telah dicanangkan sebagai tuan rumah dapat dipersiapkan secara lebih matang. Info terakhir, teman Pro 2, peringatan Hari Guru Sedunia menjadi momentum untuk kembali menyoroti kualitas pemerataan penempatan hingga tantangan profesionalisme tenaga pendidik di Kabupaten Lombok Barat. Di tengah perubahan pola pembelajaran dan percepatan digitalisasi pendidikan, guru dituntut terus memperbarui kompetensinya agar mampu menjawab kebutuhan peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kabupaten Lombok Barat, Haji Lalu Janjamudin, STMM, menegaskan bahwa posisi guru tidak sebatas menjalankan proses belajar-mengajar. Peran utama pendidik adalah membentuk generasi yang memiliki kemampuan dan kesiapan menghadapi perubahan zaman. Sekian teman Pro 2 informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Music Live Chat Pro 2 RRI Jakarta. Stay tune. Another HKTFM.net world exclusive thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama

0: ribuan, which is band-band yang ya kita tahu lah ya dengan nama-nama besarnya, salah satunya adalah Bang Rudy ini yang masuk ke telinganya Edit walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Waduh, masih 17 dulu ya.
1: Dulu
0: ya, benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudy yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya, di 2023 kan saya rilis album solo, CLBK judulnya, bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh, apa
1: jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ini. Yeah. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya. Yeah. Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya ke MLC ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ngobrol-ngobrol sama
1: aku CLBK. Kesana juga ke Pro 2 juga.
0: Benar. Tapi
1: sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Ya aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya nggak bagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Nah, jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu diatur lah sama, ya kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudy di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi kalau yang dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke. Okay.
1: Ada lagu Recycle Bujangan, sama Buat Apa Susah, dan Semanis Rayuanmu. Kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Baru Muri gitu kan. Yes. Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2 2025 lah.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudy kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas sudah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga saya telinga 92.000 ya. Kok ini nggak masuk gitu,
0: bener.
1: Kiri keluar lagi gitu. Jadi nggak nempel gitu. Tapi papa saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak, ini lagu bagus pak, iya sih tapi saya nggak masuk gitu.
0: Telinganya emang telinga era 92.000-an ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai Gen Z ya. Terus 420 itu yes. For Revenge itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musikal khas mereka gitu kan.
0: Benar-benar. Karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka recreate lagi, tapi sound-soundnya mungkin lebih

0: modern gitu ya bang ya.
1: Begitu ya.
0: Benar.
1: Ya.
0: Ya, ya, ya.
1: Boleh dibilang begitu.
0: Oke. Tapi kalau mungkin kalau apa ya dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
1: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita, nah kan? Kalau sekarang kita produksi di rumah, bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial, terus ya pundi-pundi apa uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
0: Benar.
1: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya terpercaya kan dari keluar fisiknya. Fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu, diakui lah, terus kita harus manggung dulu di TV promonya. Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitu lah. Kalau sekarang siapapun bisa jadi artis.
0: Yes. Benar-benar karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu gitu ya bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya bang ngerilis single terbarunya lagi nih yang judulnya
1: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
0: Yes.
1: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
0: Oke.
1: Ku Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya recycle-nya Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Alright. Itu featuring sama
0: ini featuring sama Son of Panca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini. Judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright. Tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2 Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, right. Sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya Bang ya? Single Belahan Jiwa ya, ini
1: terbaru.
0: Ya? Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels.
0: Hmm.
1: Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh.
0: Yeah.
1: The Cat, terus ganti nama jadi Marvels. Dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, ini cobain, dia pengen. Dia nantang gitu. Range-nya sebenarnya sama, katanya range... apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, baru dia langsung wah sembarangan ini nantang nih. Okay.
1: Pas diproduksi tang. Oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa nih Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Okay. Ini lebih universal sih.
0: Oh.
1: Jadi sebenarnya dari apa ya si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya.
0: Oh.
1: Tapi tetap gitu kan cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah.
0: Oh, oke.
1: Waktu gitu tetap ada gitu di hatinya gitulah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana nanti yang dia.
0: Oke. Halo. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright. Oke. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbarunya tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin. Kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayang ya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman berdua. Jadi itu ya, dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105 teman berdua ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman berdua. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih Bang, singlenya Belahan Jiwaku.
1: Belahan
0: Jiwaku. Ini kalau kata orang tadi juga kata Bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya Bang ya.
1: Wajibnya nggak pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawak suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara, sutradaranya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman
0: ya, benar.
1: Tentuannya mungkin okay lah, gitu.
0: Udah magis lah emang, ya.
1: Nah, emang kebutuhannya buat saya bilang buat soundtrack nih, okay, mainkan, tet, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Ya, alhamdulillah sih kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Ya, kerja sama tuh nggak ini lebih mudah. Gitu.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang ngebedain, maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang Bang?
1: Ya kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi biar lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya makanya dibikinnya, oh, ini harus gini kata saudara. Okay. Akhirnya Mas Jadi ditempel tuh di previewnya. Dapat
0: ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah gimana ya kalau misalnya nggak nempel gitu kan? Bener. Apaan gitu? Lagunya gini. Takutnya gitu.
0: Katanya kalau nggak nempel nggak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi. Itu kan ada stringnya kurang ini, terus pakai ini. Itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh. Akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu pengen ya obrolan dari sutradara gitu kan.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup apa ya, banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya Bang ya.
1: Benar.
0: Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih Bang untuk produksi? Karena kan produser juga Abang sendiri berarti ya?
1: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang kerjain di basis di Tandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Oke, berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuman tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lainnya Bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi.
0: Yeah.
1: Biasa lah kalau penyakit vokalis kan.
0: Asik.
1: Kalau kena flu, wes mati.
0: Udah.
1: Nanti kan pas ditek, suaranya bindeng. Wah, enak.
0: Ini yang nyanyi siapa nih? Gitu deh.
1: Bono.
0: Aduh. Kau bindeng-bindeng gitu.
1: Pengawas-pengawas gitu.
0: Bener. benar. Tapi kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya, notasinya kan lebih ikut yang ngikutin pencipta ya. Notasinya pengen dikeluarin lah, dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan. Biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar. Cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman produser yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki, walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu, atau sampai apa ya, darah, titik darah penghabisan, guys. Terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya ceritain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja.
0: Benar-benar.
1: Nanti ada, bisa saya ciptain lagu yang hits. Amin. Yang bisa.
0: Amin.
1: Bisa apa ya? Ya, boom bau.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih, buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi sempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pingin kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin apa? Bikin band judulnya, apa sebutannya, sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
1: Oh iya, itu. Dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Bener,
1: ya,
0: bener.
1: Dulu Serius ya. Terus Bedu X Cabut. Dan saya X Kafein. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya X.
0: Bandnya X ya. Apa dulu namanya? Musisi ya. Lupa Umur ya dulu ya namanya ya?
1: Musisi Lupa Umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu di 2004 itu kalau gak salah ya. Benar, 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu.
0: Okay.
1: Rocker Cetar sama Pandemi. Ya, judulnya. Ya itu salah satu ya, collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
0: Benar.
1: Mungkin next-nya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Asik. Seru sih Bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Ya gak tahu Pamungkasnya mau gak sama gue.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih prediksi harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya, biar lolos ya. Bener. Kita tadi over malah ngomongin bola, gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang? Di lagu ini?
1: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu. Benar-benar. Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan. Yes. Intinya itu sih, dengan cara maksudnya tanggapan orang tuh tanggapan kita ini yang terbaik, padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar, kan. Belum tentu gitu. Nah,
1: itu pengennya ya, ini yang dikerjain tuh yang terbaik, padahal yes. Tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
0: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi makan cabai.
0: Kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
1: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video clip nanti. Terus ya ada di, kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. Boleh
0: lah ya, dipakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Rudy?
1: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus, insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya.
1: Apa opsi? Iya. Menit 20.
0: Aduh, kita fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kira-kira. Oke Bang, mungkin terakhir nih, ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya apa ya, jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update apa ya kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR_label. BCR underscore ya musik lah.
0: BCR di
1: ya akunnya saya juga di Rudy underscore Nugra 22.
0: Betul sekali. Bisa dicek sana.
1: Dan nanti satu lagi.
0: Oke, boleh
1: satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase Menang Untuk Kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy. Thank you so much. Terima kasih.
1: Thank you.
0: Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya, di semua DSP ada. Betul. Video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang? Bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya. Dan tentunya bisa di request di Produa FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Produa seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Ditama pamit dan juga
1: Rudy
0: Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye-bye.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Teman Prodo, apa kabar? Selamat bulan Oktober ya. Selamat mengawali awal bulan ke-10 di tahun 2026. Dan Dipa senang banget nemenin kamu di awal Oktober ini, di malam hari ini tentunya di 1 Oktober 2026. Tentunya di Prodo FM Mataram, your favorite hits music station. Ada yang baru berangkat konser atau udah dari tadi berangkatnya? Nontonin Tulus ya, Tuan Bro 2. Ya udah, selamat nonton dan enjoy the performance. Tadi Pak ngelihat banyak yang nge-live. Jadi Dipa nontonin tiap lewat live-nya aja gitu. Mayan ya, nontonin konser gratis di live orang. Dan buat kamu juga teman Pro 2 yang mungkin enggak memilih untuk nonton konser, pilihnya buat tidur aja, ya udah itu juga sebuah pilihan. Tapi kalau kamu mau milih curhat-curhat sama Dipa itu harus ya. Langsung aja ke WhatsApp 081902057000 karena kita masuk di sesi jaga malam, jangan galau malam-malam untuk cerita penutup hari. Jadi buat kamu yang mau cerita-cerita tentang hari ini ya, hari Kamis di awal bulan Oktober ini, apakah terlewati dengan manis atau terlewati dengan yang pahit-pahit? Coba kasih tahu Dipa ya sampai jam 11 nanti. Anyway, jangan lupa juga dengerin Dipa di aplikasi RR Digital karena kamu bisa dengerin Dipa dimanapun dan kapanpun. Oke, setelah tadi kita udah dengerin satu single, kita akan moving on ke Ariel Noah, Cynthia Gabriela, dan Anissa Rahma.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman pro 2 dan teman pro 2, kita udah sampai di 20 menit pertama ya untuk cerita penutup hari. Jadi jangan lupa curhat-curhat teman pro 2 karena the time is ticking. Masih ada waktu sebelum jam 11. Lanjut, kamu bisa curhat di WhatsApp 0819020570. Boo. Oke, teman bro 2. Anyway, Diva punya curhatan nih di awal Oktober ini. Tadi tiba-tiba ada listrik padam ya di dekat lokasinya Dipa gitu. Ternyata yang padam itu cuma lokasi tempat Dipa lagi ngerjain kerjaan gitu loh. Dan ternyata ada konsleting and that makes buyar, tapi ya masih bisa kehandle sih. Itu plot twist di awal bulan ya. Tapi syukurnya banyak orang-orang baik yang membantu dan solve akhirnya. I'm so grateful for that. Ada kejadian dan ada solusinya. Jadi gak perlu mikir panjang gitu ya. Anyway, buat kamu juga teman bro 2, apa nih gebrakan di tanggal 1 Oktober ini? Apakah ada atau masih aman-aman aja sejauh ini? Dipa juga pingin tahu kamu lagi sibuknya tuh sibuk apa sih? Atau misalnya lagi sok sibuk aja nih? Oke deh, kalau gitu teman pro 2, sambil nungguin curhatan kamu, kita moving on dulu ke single-single dulu ya.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Tari Moduai berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada zaman kerajaan di Kabupaten Toli-Toli, tarian ini sering digunakan untuk menyambut para tamu kerajaan yang berkunjung ke Toli-Toli. Tarian ini diiringi dengan menggunakan beberapa alat musik tradisional seperti gendang atau gagandang, kulintang atau gulintang, gong atau pamandi. Sampai sekarang ini, tarian ini masih digunakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk menyambut tamu daerah.

Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di 104,2 MHz. Siapa yang belum curhat? Siapa? Coba ke sini. Gabung dulu di WhatsApp kita 081902057000. Oke, beberapa hari lagi menjelang MotoGP 2026. Kamu udah amanin tiketnya belum, teman Pro 2? Kalau Dipa tahun ini enggak hadir dulu ya, Dipa lebih menikmati lewat TV aja. Jadi Dipa lebih milih untuk ya udah tahun ini tuh Dipa pengen saving, Dipa pengen berhemat dulu ya, karena sisa 3 bulan lagi Oktober, November, Desember kagak berasa ya kan. Oke, okay. Anyway, kita bakalan ke curhatan selanjutnya deh kalau gitu, teman Pro 2. Tapi sambil nungguin curhatan selanjutnya, Dipa mau reminding kamu juga nih, ingetin kamu buat curhat ke WhatsApp 081902057000. Oke, dan kita bakalan ke curhatan selanjutnya. Ini ada yang curhat nih, teman Pro 2. Seorang cewek namanya adalah Kak Fatima. Dia tuh curhat, cowok bakalan ilfil ya kalau tahu ceweknya rawat jalan psikolog dan psikiater, karena life is getting harder and finally I have the money to heal dengan sehat dan profesional. Tapi it makes me look so ugly in my partner eyes karena dibilangnya nggak sehat mental. Am I still deserve love atau emang orang sakit harus sembuh dulu baru pantas dicintai, katanya. Gini. Mau itu sakit mental atau fisik ya, sama aja, nggak ada bedanya. Dan jangan menjadi kecil karena gak sehat mental, itu bukan aib ya. Udah bagus kamu itu minta tolong ke profesional, jadi kamu bakal lebih terpantau kondisinya. Kalau benar-benar sayang sama kamu ya, dia tuh pasti bakalan support sih, dan gak harus nunggu pulih buat pantas dicintai, no ya. Jadi sakit atau enggaknya kamu tuh pantas dicintai. Kalau dia gak bisa nerima kamu, ya tinggal aja ya kan. Jadi cari pasangan tuh yang bisa support kita, yang mau gitu loh nemenin kita dalam ups and downs. Karena kan yang namanya pasangan tuh gak selamanya kita bakal seneng mulu, pasti ada fasenya kita down, ada fasenya kita sedih, marah, kecewa gitu ya. Kalau happy-happy mulu ya susah ya kak, nanti itu dikira wahana bermain kali.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5. Oh
1: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

104.7 teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di 104.2 MHz. Kita masih dijaga malam, jangan galau malam-malam untuk cerita penutup hari tentunya. Buat kamu yang mau curhat-curhat, yang mau cerita, sharing stories, pokoknya ini jam-jamnya overthinking. Makanya kamu harus bagiin overthinking kamu di sini di 104.2 MHz. Caranya langsung aja, kamu download aplikasi RR Digital, bisa komen-komen di sana atau bisa di WhatsApp 081902057000. Dan Dipa juga mengucapkan happy wedding buat Lanang Wiguna yang walaupun udah beberapa bulan lalu weddingnya ya. Karena dia udah memberikan like sebanyak itu. Jadi congratulations buat Kak Lanang Wiguna, berguna-guna. Oke, dan juga ini ada yang gabung dari live-nya Dipa, udah banyak banget pengen dengerin lagunya Sienna Spiro yang Pure. Ada yang request lagunya Tulus yang Teh Hijau ya. Ada. Pas banget nih Dipa lagi gak nonton Tulus. Anyway, teman Bro 2, buat kamu juga yang masih mau curhat, masih bisa banget sampai jam 11. Masih ada kurang lebih 1 jam, so jangan lewatin karena masih panjang banget waktunya. Karena masih banyak curhatan yang harus kita ketahui ya. Apa nih, Kak Dipa, aku ngidam nih pengen request lagunya Vendetta Rap. Kamu ngidamnya pengen request lagu rap tuh. Gimana tuh? Ini tuh men, Dipa ngelihat orang ngidam requestnya lagu rap ya. Orang kan ngidam pengennya mangga gitu kan. Pengennya rujak, pengennya APK gitu. Ini request lagu rap. Oke. Nanti kita cek dulu ya. Anyway, ini ada curhatan nih teman Pro 2, udah dari teman kita nih yang udah curhat. Jadi ini ada yang pengen cerita. Dari tadi tuh dia udah pengen banget, "Kak, bacain curhatan kamu. Aku dong bacain curhatan aku dong," katanya. Oke, I hear you. Oke. Ini ada teman kita nih yang mau nanya, kalian ada gak sih hidupnya yang tertinggal sama teman-teman kalian? Kayak yang lain tuh udah dapat kerja semua, kalian tuh belum. Aku tuh lagi kayak gini di fase belum dapat kerja dan sedihnya itu selalu berulang. Selalu aku terus yang tertinggal, capek banget rasanya, katanya. Ini dari Kak Kira. Gini, hidup tuh bukan perlombaan guys, teman Pro 2, ya kan? Mungkin ya aku paham banget rasanya kayak lihat teman-teman kita udah dapat kerja sementara kita belum gitu ya. Tapi hidup tuh bukan persaingan gitu loh. Siapa tahu nanti dapat pekerjaan yang terbaik buat kamu. Sekarang tuh fasenya mungkin kamu lagi nyari-nyari gitu kan. Tapi semoga kamu bisa dapat kerjaan yang layak dan bagus ya nantinya, supaya kamu bisa nyusul teman-teman kamu. Anyway, kita bakal puterin dulu single yang udah di request di TikToknya Dipa. Ada Sienna Spiro dengan Pure.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Okay, teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz Pro 2 teman terbaik kamu. Dan buat kamu teman Pro 2 yang masih barengan sama Dipa juga jangan lupa untuk curhat-curhat, untuk cerita-cerita, karena ini jaga malam, jangan gelum malam-malam. Buat kamu yang mau cerita-cerita, kita masih di segmen cerita penutup hari. So buruan, karena kita masih 30 menit lagi di jaga malam untuk cerita penutup hari. Jadi buruan kamu bisa kirimin curhatan ke 081-902-057-000. Dipa juga udah live TikTok nih teman Pro 2, jadi buat kamu yang mau komen-komen di live TikToknya Dipa juga boleh banget. Okay, teman Pro 2 juga yang lagi di jalan, mungkin habis nontonin konsernya Tulus kali ya. Ya udah, hati-hati di jalan teman Pro 2 and enjoy the road ya, karena kamu udah enjoy konsernya, mungkin kamu mau pulang, ya udah hati-hati di jalan teman Pro 2. Anyway, ini udah ada Kak Virgo juga yang request lagunya Judika Putus Atau Terus. Waduh, sedih banget curhatannya malam ini. Requestannya maksudnya ya. Anyway, ini ada curhatan juga teman Pro 2. Jadi dari teman kita nih, yang akhir-akhir ini dia rasanya kayak gak bisa ngontrol dirinya sendiri, selalu ngerasain gelisah, gak tenang sampai mual-mual katanya. Bahkan buat bangun aja rasanya berat katanya nih Kak Diva. Ya padahal dia tuh harus kuliah gitu kan. Makin kesini rasanya makin susah buat beraktivitas normal. Otak lo itu rasanya susah banget buat fokus atau mikir yang benar katanya. Kalau lagi sendiri di kos, aku selalu kepikiran kayak galau kayak gitu katanya. Okay. Menurutku ini kamu udah di tahap emergency yang kamu butuh orang buat dengerin kamu ya. Dan jangan khawatir buat minta tolong, at least tuh ke teman dekat kamu, ke orang tua kamu, atau konsultasi ke yang profesional sih menurut Dipa ya. Kalau menurut kamu gimana nih teman Pro 2 solusinya?

0: simple.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh teman aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Oke, itu dia Rumah by Salma Salsabil Temam Pro 2. Buat kamu yang kangen sama rumah, ya ini pas banget lagu buat kamu ya. Lagu-lagu melankolis, lagu-lagu yang tipikal buat anak rantau. Apalagi buat kamu yang mungkin merindukan rumah itu sebagai seseorang. Waduh, berat ya. Oke, ini bakal jadi curhatan terakhir Temam Pro 2. Jadi ada teman kita, ini namanya si Najwa ya. Katanya kakaknya itu gak ngasih uang kecuali disuruh sama mamanya. Dia tuh cuek bebek banget kan. Harus kita gitu ya minta ke dia baru dikasih. Gak minta ya udah gak bakal dikasih katanya. Kakak dia ini belum punya tanggungan gitu. Nikah belum, pacar gak punya, makan ditanggung orang tua. Jadi ya gaji dia cuma nikmatin diri sendiri aja. Makanya orang tua suruh kasihlah dikit adikmu katanya. Karena orang tua juga kadang dikasih sama kakakku, kadang juga enggak katanya. Gini ya, simply karena bukan kewajiban kakak kamu sih sebenarnya. Karena itu hasil kerja kakakmu kan. Dan kamu tuh enggak punya hak di situ sebenarnya. Sebenarnya udah suka-suka dia mau pakai apa duitnya gitu kan. Sorry to say ya, kalau misalnya kamu di keluarga itu masih ada kepala keluarganya, jadi kakak kamu tuh belum berhak sih buat ngecover sebenarnya ya. Jadi apa ya, menurutku itu dinormalisasi aja sih. Kalau misalnya kamu dikasih ya terima, kalau enggak ya enggak usah gitu ya. Anyway, Temam Pro 2, kita udah mau jam 11. Jadi thank you banget buat kamu yang udah curhat, yang udah cerita juga. Tiba harus pamit dulu karena setelah ini di jam 11 sampai jam 12 kembali temenin sama Jazz Music yang bakal temenin kamu sampai jam 12 malam. Tiba bertugas pamit dulu and thank you for stay tune. Bye-bye.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman-teman Pro 2 dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sekali di darat tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, Radio Publik Milik Bangsa Program 2. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, saya Putri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Kisah Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat, bumi terbagi menjadi 4 wilayah besar dan manusia berbicara dalam 72 bahasa. Sungguh luar biasa, anak cucu Nabi Adam telah tersebar ke seluruh penjuru bumi. Pada masa inilah Nabi Idris hidup. Beliau lahir di kota Manaf, Mesir, dan diangkat sebagai nabi sekaligus rasul Allah untuk kaum Bani Qabil. Iblis benar-benar menepati sumpahnya untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Sebagian besar manusia telah lupa pada ajaran Nabi Adam. Mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berganti menyembah kepada api, menganggap api sebagai dewa yang menjaga mereka. Suatu ketika, Allah memberikan ujian berupa kemarau panjang. Hujan yang tak kunjung turun membuat tanah mengering. Gagal panen terjadi di mana-mana. Hewan ternak juga banyak yang mati karena kekurangan air minum.
2: Aduh, kalau begini terus aku bisa rugi,
1: keluh salah satu orang. Sesaat kemudian, orang-orang mulai gaduh dan saling mengeluh. Tidak ada yang bisa mengatasi kesulitan itu.
3: Mari kita berdoa kepada Dewa Api, meminta perlindungan,
1: teriak salah satu orang. Ajakan itu pun disambut oleh seluruh warga. Mereka berbondong-bondong menyembah kepada Dewa Api dan meminta agar segera diturunkan hujan.
3: Wahai Dewa, turunkanlah hujan,
1: pinta para warga. Namun, hujan tidak juga turun, meskipun mereka telah berdoa berkali-kali. Semakin lama, kekeringan semakin parah. Nabi Idris pun mengajak kaumnya untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Idris. Hujan pun turun dengan lebat, membasahi tanah-tanah yang kering. Sungai kembali terisi, pertanian kembali subur, dan tanah kembali menghijau. Sungguh Allah Maha Besar. Dalam kesehariannya, Nabi Idris selalu berhati-hati dalam berbicara, pendiam, berwibawa, dan sangat suka belajar. Allah memberikan karunia ilmu yang sangat luas kepada Nabi Idris. Ini adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Idris. Beliau menjadi orang pertama yang memahami ilmu tafsir, hukum, serta ilmu astronomi. Subhanallah. Mukjizat berikutnya adalah kemampuan untuk menulis dan membaca. Nabi Idris adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 sohifah atau lembaran kepada Nabi Idris yang berisi petunjuk yang harus disampaikan kepada kaumnya, Bani Qabil, agar mereka bertaubat dan menyembah Allah. Tidak hanya cerdas dan memiliki banyak ilmu, Nabi Idris juga mendapatkan mukjizat menjahit. Beliau sungguh mahir dalam menjahit pakaian. Ketika jahitannya selesai, Nabi Idris akan memberikannya kepada orang yang membutuhkan tanpa meminta bayaran sedikit pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Dalam 1 minggu, Nabi Idris menghabiskan 4 hari untuk beribadah kepada Allah dan 3 hari lainnya digunakan untuk berdakwah. Amalan ibadah Nabi Idris yang sangat sulit diikuti oleh orang-orang adalah berpuasa sepanjang hari dan beribadah sepanjang malam. Sifatnya yang sungguh mulia ini menarik perhatian malaikat Israel. Malaikat Israel berdoa kepada Allah agar diperbolehkan untuk bertemu dengan Nabi Idris. Setelah doanya dikabulkan, Malaikat Israel pun turun ke bumi dalam wujud manusia dan pergi menemui Nabi Idris. Semakin lama, Malaikat Israel semakin kagum dengan sifat-sifat mulia Nabi Idris. Hingga suatu ketika, Nabi Idris mengetahui bahwa sahabatnya itu adalah malaikat. Nabi Idris menyampaikan keinginannya yang paling dalam kepada malaikat Israel, yaitu merasakan kematian. Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Sungguh permintaan yang berat, malaikat Israel tidak bisa mengabulkan permintaan itu begitu saja. Karena semua hal yang dilakukannya harus mendapatkan izin dari Allah. Nabi Idris pun memohon kepada Allah untuk mengabulkan keinginannya itu, dan Allah mengabulkannya. Ketika Nabi Idris sedang terbaring dalam tidurnya, malaikat Israel datang dan mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat Nabi Idris meninggal dunia, malaikat Israel pun memohon kepada Allah untuk menghidupkannya kembali. Subhanallah, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah merasakan sakit yang luar biasa ketika nyawanya dicabut, Nabi Idris pun semakin tekun dalam beribadah. Namun, rasa ingin tahu dalam diri Nabi Idris sungguh besar. Pada kesempatan lainnya, Nabi Idris memohon kepada malaikat Israel untuk membawanya melihat surga dan neraka. Dan Allah mengabulkan permintaan Nabi Idris ini. Malaikat Israel mengajak Nabi Idris terbang menembus langit. Ketika sampai di dekat neraka, Nabi Idris melihat penjaga pintu neraka yang begitu menyeramkan. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya betapa menakutkannya neraka itu. Tempat yang sangat mengerikan, di mana manusia akan mendapatkan siksaan setelah hari kiamat nanti. Nabi Idris pun pingsan karena tidak sanggup menyaksikannya. Setelah itu, malaikat Israel mengajak Nabi Idris mengunjungi surga. Di sana, Nabi Idris disambut oleh penjaga surga yang rupawan. Nabi Idris hampir saja pingsan lagi ketika melihat surga yang begitu indah. Subhanallah, surga tampak begitu menakjubkan. Mata air di sana sangat jernih. Ada sungai yang mengalirkan susu, madu, dan anggur. Ketika waktunya telah tiba, malaikat Israel memanggil Nabi Idris untuk mengantar pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris merasa enggan meninggalkan surga yang begitu indah. Beliau pun berdoa kepada Allah untuk diizinkan tinggal di surga selamanya. Allahu Akbar, Allah sungguh mengasihi Nabi Idris. Maka, Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk tinggal di surga. Nabi Idris menjadi nabi pertama yang diangkat ke surga. Dan kisah ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad mengunjungi neraka dan surga dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril yang menemaninya, dan malaikat menjawab,
4: "Inilah Idris."
0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: 2. Teman terbaik kamu.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

0: Loh, Ari gak belajar daring?
1: Enggak, Om.
0: Emang gak ada tugas?
1: Tadi juga mama kok yang ngerjain.
0: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
2: Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
0: Iya sih,
2: kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi anaknya.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

Pro 2, saatnya Pro 2 Info dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Pemprov Nusa Tenggara Barat memperkuat kemampuan pengelola data setiap perangkat daerah. Langkah ini penting agar kebijakan dan pembangunan daerah tidak berjalan berdasarkan asumsi, tetapi ditopang data yang akurat. Penguatan dilakukan melalui bimbingan teknis, peningkatan kapasitas produsen data, dan bertema data berkualitas untuk perencanaan pembangunan yang lebih tepat dan berdampak di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Kamis 1 Oktober 2026. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Kominfotik NTB Ahsanul Halik atau AKA, mengatakan penguatan kualitas data bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya seluruh perangkat daerah memiliki tanggung jawab memastikan data yang dihasilkan benar-benar bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Dia menegaskan pembangunan sistem dan portal data saja tidak cukup, kualitas data tetap sangat bergantung pada sumber daya manusia yang mengumpulkan, mengolah, dan juga mengelolanya. Menurut AKA, tujuan akhir NTB Satu Data bukan sekadar membangun sistem informasi, tetapi membentuk budaya kerja pemerintahan yang berbasis data dan bukti. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadli Zon berharap produksi film kepahlawanan Indonesia semakin berkembang dan mengisi layar bioskop Nusantara. Harapan itu disampaikan untuk mendorong sineas mengangkat cerita pahlawan bangsa sekaligus memperluas jangkauan perfilman nasional hingga panggung internasional. Ia menilai Indonesia memiliki kisah kepahlawanan yang dapat diolah menjadi karya sinema untuk memperkenalkan nilai perjuangan kepada masyarakat. Film bertema sejarah dan perjuangan diharapkan mampu memperkuat identitas kolektif bangsa serta menghadirkan ruang refleksi bagi generasi muda. Ia berharap kesempatan produksi film kepahlawanan dapat menginspirasi sineas, produser, hingga penulis skenario untuk menggali cerita sejarah Indonesia. Menurutnya, kekayaan kisah perjuangan bangsa perlu terus diangkat melalui karya kreatif agar semakin dikenal dan diapresiasi masyarakat luas. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda, khususnya milenial dan Gen Z, dalam mengenal nilai perjuangan melalui film. Karena itu, rumah produksi diminta memanfaatkan kesempatan dengan menjalankan seluruh tahapan produksi secara kolektif, disiplin, dan bertanggung jawab. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. HKJFM.net world exclusive thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Good morning. Apa kabar kamu hari ini? Jumat 2 Oktober 2026. Ya, ini adalah hari Jumat ya, special edition. Karena ternyata kita ada perayaan penting, yaitu Hari Batik Nasional. Gimana? Udah pakai kostum batik enggak hari ini? Dan kayaknya kamu harus ngecek deh jadwalnya gitu ya, jangan sampai salah kostum ya teman Pro 2. Dan mungkin ada kegiatan-kegiatan yang harus kamu lakukan di tanggal 2 Oktober ini. Oke. Dan aku bakal temenin kamu di Spada dari pukul 6 sampai 10 waktu Indonesia Tengah nanti. So buat kamu yang mau update informasi seputar Kota Mataram dan sekitarnya, update kenapa yang kamu gak pengen lakukan gitu ya teman Pro 2, tapi itu adalah jadwal. Harus dong ya. Nanti aku bakal cek-cek deh hal-hal seru yang bisa kamu lakukan di pagi hari ini. Dan tentunya sambil dengerin single-single dulu. Oke, biar makin semangat pagi ya.

Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam

Ayo, siap-siap untuk berangkat ke tempat aktivitas kamu nih, teman Pro 2 di hari Jumat ini, karena ini adalah hari kedua ya di bulan Oktober ya, dan semoga aja kamu udah mengawalinya dengan baik. Kamu udah melaksanakan apa yang sudah jadi tugas-tugas kamu, termasuk kemarin jadi petugas di Hari Kesaktian Pancasila, terus juga hari ini bakal meramaikan Hari Batik Nasional ya. Dan ada kegiatan-kegiatan seru nanti menjelang weekend ya, teman Pro 2 di hari Sabtu dan Minggu. Pokoknya enjoy your day ya, enjoy your October gitu ya, dengan segala sesuatu yang bikin kamu ngedapetin hal yang positif ya, dari hari ke hari, bulan ke bulan gitu ya, teman Pro 2. Dan jangan lupa persiapan. Ini udah jam 6 lewat 21 menit, teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu gak mau telat, gak mau kena macet di jalan, kayaknya udah ada yang harus berangkat nih ya, teman Pro 2. Dan tentunya dicek-cek kembali apa aja sih yang penting untuk kamu bawa. Mungkin ada yang harus dikumpulkan, ada yang harus kamu cek gitu ya, untuk jadi salah satu bahan yang kamu akan presentasikan maybe gitu ya, teman Pro 2. Dan barang-barang penting kayak dompet, handphone, terus juga gadget-gadget penunjang kamu yang lain, kayak misalnya power bank ya, pokoknya semua deh

teman Pro 2 ya. Semoga semuanya bisa klop, aman, lancar gitu ya, dan gak ada kendala yang berarti gitu ya untuk kamu aktivitas hari ini. Dan tenang aja, ntar aku bakal punya informasi cuaca buat kamu, jadi pastikan kamu stay tune ya, kamu update cuaca hari ini bakalan seperti apa ya.

0: Produe FM dan saatnya aku bakal share informasi cuaca untuk kamu hari ini di hari Jumat 2 Oktober 2026. Kita mulai dari pukul 8 pagi ya teman Produe untuk Kota Mataram dan sekitarnya dikabarkan ya untuk cuaca hari ini itu bakalan cerah dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembaban 57%, kecepatan angin 11,2 km per jam. Dan prediksi selanjutnya di pukul 11 waktu Indonesia Tengah ya hari ini bakalan cerah ya dengan suhu 33 derajat Celcius, kelembaban 51%, kecepatan angin 5,2 km per jam dengan arah angin barat daya. Dan siang hari pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah cuaca diprediksi bakalan cerah, suhu 32 derajat Celcius, kelembaban 60%, kecepatan angin 27,8 km per jam dengan arah angin barat laut. Dan di sore hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah prediksi cuaca bakalan cerah, suhu 28 derajat Celcius, kelembaban 69%, kecepatan angin 6,2 km per jam dengan arah angin tenggara. Dan di malam hari teman Produe cuaca diprediksi bakalan cerah, suhu 25 derajat Celcius, kelembaban 85%, kecepatan angin 13 km per jam dengan arah angin timur. Dan terakhir 23.00 waktu Indonesia Tengah teman Produe cuaca diprediksi bakalan cerah, berawan, suhu 25 derajat Celcius, kelembaban 87%, kecepatan angin 13,1 km per jam dengan arah angin timur. Jadi seharian kabarnya bakal cerah hari ini untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Semoga secerah suasana hati kamu juga ya, dan ditemenin Produe.
1: Informasi cuaca hari

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Oke, tunjukkan kalau di bulan Oktober ini kamu bisa lebih baik dari sebelumnya. Atau kamu udah mulai bisa cek centang-centang ijo kamu, wishlist kamu, bucket list kamu. Apa nih yang udah mulai kamu lihat gitu ya perubahannya. Apa yang sudah tercapai, ada yang masih belum. Terus juga apa yang ingin kamu selesaikan gitu ya. Karena udah bulan Oktober ya, 3 bulan lagi. Iya, kita di tahun 2026 ini waktu tuh kayak, karena aku mikir cepet banget ya jalannya gitu, kayak tiba-tiba aja udah tanggal segini, tiba-tiba aja udah bulan segini gitu ya teman Pro 2. Dan banyak banget yang sedang dipersiapkan dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, termasuk PON 2028 nih teman Pro 2. Jadi ada beberapa pelaku olahraga di NTB gitu ya yang mendorong Peletda PON 2028 itu segera dimulai, karena ini perlu banget teman Pro 2, terutama bagi Nusa Tenggara Barat yang akan menjadi salah satu tuan rumah bersama Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Dorongan untuk segera memulai program pemusatan latihan daerah atau Peletda PON 2028 datang dari kalangan pelaku olahraga NTB ya, dan ia menilai persiapan jangka panjang menjadi salah satu faktor penting untuk membangun kesiapan atlet. Jadi target yang sudah dicanangkan sebagai tuan rumah itu bisa dipersiapkan secara lebih matang teman Pro 2. Dan pelatih Wushu NTB pada PON 2028 sekaligus praktisi olahraga bela diri NTB, Abdul Hamid, itu mengatakan program Peletda sebaiknya segera disiapkan dan dilaksanakan, karena menurutnya persiapan atlet ini untuk menghadapi ajang sebesar PON tuh gak cukup dilakukan dalam waktu yang singkat. Ia menjelaskan program pembinaan yang dimulai lebih awal akan memberikan ruang bagi pelatih dan atlet untuk menyusun program latihan secara bertahap, mulai dari pemantauan dan seleksi atlet, kemudian peningkatan fisik dan juga teknik ya, hingga evaluasi performa secara berkala. Dan Abdul Hamid menegaskan dengan waktu persiapan yang lebih panjang, berbagai kekurangan atlet itu bisa diketahui dan dibenahi sejak awal ya, begitu juga dengan kebutuhan masing-masing cabang olahraga, baik dari sisi program latihan maupun dukungan terhadap para atlet. Semangat buat para atlet-atlet Nusa Tenggara Barat ya, yang semoga aja di tahun 2028 nanti bisa juara ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

104.7 teman terbaik kamu masih di sepada. Kok bingung? Karena ini masih pagi yang aku tuh lagi mempersiapkan banyak hal juga gitu ya di weekend kali ini. Karena ngeliat banyak peluang kegiatan-kegiatan yang seru banget di bulan Oktober ini. Nanti bakal ada event berskala internasional juga yang sebentar lagi akan digelar. Itu udah persiapan dari kemarin-kemarin gitu ya, seperti apa jalannya, terus juga seperti apa persiapan dari pemerintah sendiri gitu ya untuk menyambut gitu ya segala perlengkapan gitu ya untuk event internasional ya teman Pro 2, karena tentunya ini bisa jadi salah satu yang ngebuat kita merasa bahwa kita siap gitu ya untuk menjaga situasi kondisi Kamtipmas ya. Dan memang kabarnya nih ada parade rider juga teman Pro 2 ya, dan Polresta Mataram itu juga sudah melakukan pematangan untuk pengamanan MotoGP Mandalika 2026. Jadi nanti para riders yang akan parade gitu ya, itu akan dilakukan pengamanan gitu ya teman Pro 2 ya, dan persiapannya itu latihan praoperasi dan tactical floor game operasi Mandalika 2026 ya. Untuk itu kamu kayaknya harus tahu juga seperti apa sih nanti perjalanannya gitu ya, apa aja yang harus kamu lakukan supaya aman ya situasi Kamtipmas gitu ya. Jangan ada gangguan-gangguan keamanan deh, kita sama-sama menjaga ya supaya bisa nonton dan tentunya bisa punya pengalaman yang seru teman Pro 2.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Jack it up.
1: Oke, kamu masih ingat gak sih kalau lagunya Jisoo yang Flowers ini punya gerakan-gerakannya gitu, teman Pro 2? Aku sempat ikut trennya waktu itu. Tapi emang seseru itu sih, teman Pro 2. Kayak ada hal-hal yang kadang kita bisa seru-seruan untuk mengisi waktu liburan atau mengisi waktu kamu yang lagi gabut gitu ya. Gak masalah gitu ya, sesekali untuk mengikuti tren yang ada, asal jangan keterusan. Atau kayak kamu trennya itu tren yang belum tentu baik gitu ya, teman Pro 2. Tapi kalau tren untuk menjadikan NTB, terus menjadikan Pulau Lombok, menjadikan daerah kita gitu ya, punya sesuatu yang bisa menjadi cibiran di nasional, dalam artian tuh ramah, penyelenggaraannya bagus gitu ya, terus juga punya tempat-tempat wisata yang keren gitu ya, ya udah kamu harus ikut share tren-tren itu tuh, teman Pro 2 ya. Dan memang di sini juga bukan hanya kita yang ikut berperan gitu ya, tapi aparat juga gitu ya, di mana 70 personel gabungan jaga pintu masuk Lombok jelang MotoGP 2026. Jadi sebanyak 70 personel ya, itu dikerahkan untuk mengamankan sejumlah pintu masuk Lombok menjelang MotoGP 2026. Pengamanan difokuskan di bandara dan pelabuhan utama dari luar daerah ya. Menurut Bapak Iwayan Budiarsa ya, yang merupakan Kasub Satgas Objek Vital Operasi Cipta Mandalika 2026, personil yang dikerahkan terdiri atas anggota Polda NTB dan juga 30 personel bantuan dari Bahar Kampolri. Dan personel tersebut diperkuat polisi pariwisata dan polisi satwa atau K9 untuk mendukung pemeriksaan di sejumlah titik. Pengamanan di Bizam juga didukung perangkat X-ray, bantuan Bahar Kampolri, ya, dan perangkat tersebut disiagakan di 3 gate utama bandara. Selain di pintu masuk, personil Satgas Objek Vital ditempatkan di sejumlah hotel di Lombok Barat dan juga Kota Mataram. Hotel tersebut merupakan bagian dari pengamanan karena digunakan sebagai akomodasi pembalap dan kru resmi MotoGP. Wayan mengatakan personel yang ditempatkan di hotel mendapat pembekalan khusus untuk mendukung pengamanan tamu internasional. Salah satu kemampuan yang disiapkan adalah penguasaan bahasa asing. Operasi Cipta Mandalika 2026 berlangsung dari 28 September hingga 4 Oktober 2026 ya, dan pengamanan tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026. Siapa yang mau nonton?

0: ada razia, ada razia. Balik nih, balik, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Yeay, senyum dan semangat. Kenapa senyum dan semangat? Karena ini udah hari Jumat. Besok udah hari Sabtu, Minggu. Ada yang bakalan liburan, teman Pro 2. Semoga aja sih kamu bisa menikmati liburan yang kamu udah siapin dari kemarin-kemarin. Udah apa ya, udah nabung. Terus juga udah menentukan tempat yang seru gitu ya, teman Pro 2. Supaya kamu bisa refresh ya. Apalagi masih awal bulan nih, kayaknya masih lumayan banyak nih bekal-bekal. Cuman jangan dihabisin lah ya, teman Pro 2. Intinya adalah kamu bisa menikmati liburan dan tempat-tempat wisata yang ada di Pulau Lombok ini. Apalagi banyak-banyaknya tempat-tempat yang bagus banget ya untuk kita kunjungi, untuk kita jadikan waktu berkualitas menikmati tempat-tempat yang seru yang ada di Kota Mataram, Pulau Lombok lebih tepatnya juga gitu ya, untuk menghabiskan waktu bersama keluarga atau mungkin orang-orang tersayang kamu bareng sama teman-teman komunitas ya, orang-orang yang bisa ngebuat teman Pro 2 itu jadi versi terbaik kamu. Karena mungkin kemarin kamu udah ngelewatin masa-masa yang kayak aduh bikin capek. Mungkin kamu juga berada di lingkungan yang ngebuat kamu gak jadi diri kamu sendiri, teman Pro 2 ya. Dan aku ada informasi-informasi seru lainnya deh ya, untuk yang siap-siap bakalan menikmati aktivitas di hari ini. Oke, salah satunya ini tentang merchandise di MotoGP Mandalika. Tapi setelah yang satu ini.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Parkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all courage. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Okay, check it out teman Pro 2. Masih di Sepada, pagi hari yang cerah banget ya. Semoga aja kamu juga udah cerah-ceria nih teman Pro 2 dengan pagi yang kamu udah siapin dari kemarin. Mungkin udah packing-packing. Wah, mau kemana tuh teman Pro 2? Mau ke tempat liburan kali ya, atau kamu bakal berkunjung ke rumah keluarga jauh terus harus menginap gitu ya teman Pro 2. Jadi kamu udah siapin beberapa persiapan ya, untuk konsumsi juga. Aduh, kayaknya tuh gak bisa lewat deh ya. Cuman kalau ngomongin soal konsumsi terus juga merchandise, oleh-oleh, itu juga gak boleh kelewat kalau misalnya kamu ada event-event penting gitu ya. Termasuk salah satunya adalah event MotoGP Mandalika 2026 ini, yang kabarnya ada official merchandise-nya, yaitu sapu ikat kepala khas Lombok teman Pro 2. Jadi kehadiran produk budaya lokal tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pelaku ekonomi kreatif NTB ke ajang internasional. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional DPW Gekraft NTB, Yayan Seprian Rahmat, mengatakan sapu ini menjadi salah satu produk lokal yang berhasil masuk dalam jajaran official merchandise MotoGP Mandalika tahun ini. Karena sebelumnya telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Mandalika Grand Prix Association MGPA dalam penyediaan official merchandise MotoGP. Keren sih kalau menurut aku ya, abang-abang bule, mas-mas bule gitu ya, pakai ini sapu gitu ya teman Pro 2 ya. Karena kan umumnya tuh kayak kaos, polo shirt, kemeja, topi, terus gantungan kunci gitu ya. Tapi kali ini produknya itu punya nilai budaya yang lebih kuat ya, yaitu sapu ikat kepala masyarakat khas Lombok gitu ya, yang gak hanya punya fungsi sebagai pelengkap busana tapi juga merepresentasikan identitas budaya lokal ya. Dan Yayan berharap masuknya sapu sebagai official merchandise bisa membuka pasar yang lebih luas bagi produk-produk ekonomi kreatif NTB, terlebih MotoGP Mandalika ini menjadi ajang internasional yang mendatangkan penonton dari berbagai daerah dan tentunya negara yang ada di dunia. Dan harapannya sapu ini mendapatkan respon pasar yang positif selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 ya. Dan menurutnya dengan masuknya sapu sebagai official merchandise, produk budaya lokal NTB kini punya ruang untuk tampil berdampingan dengan berbagai produk komersial dalam satu ajang olahraga internasional yang sebentar lagi bakal digelar di Lombok Tengah ya.

pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Check it out. Siapa nih yang berdua meraih mimpi bareng sama orang-orang tersayangnya? Semoga aja mimpi itu kamu bisa wujudkan ya teman Pro 2 ya, dan mimpi jangan tidur gitu ya, tapi mimpi untuk diwujudin jadi nyata. Hey, tapi ini udah jam 8 pagi. Aku mau ngebahas tentang hari yang dirayakan secara nasional ya di tanggal 2 Oktober, yaitu Hari Batik Nasional. Teman Pro 2, hayo hayo, siapa di sini yang udah pakai batik hari ini? Siapa yang udah menjadikan ini adalah salah satu kostum andalan kamu dalam setiap aktivitas? Karena kan sekarang udah bisa di mix and match, bisa dibuat outfit-outfit yang seru-seruan juga sih kalau menurut aku gitu ya teman Pro 2, dengan adanya pilihan corak, motif, dan desain yang tentunya bikin anak muda juga tetap kece pakai batik teman Pro 2. Tapi aku mau bahas dulu nih tentang